0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna. Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita. Supaya

0: Ia tidak terpedaya dan segera laporkan.
1: Ha, pasal itulah kenapa ke? Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tahu.
0: Ha, betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
3: Aduh.
2: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
4: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baik, 8.15 minit pagi seperti biasa pemuka di jam yang ketiga ini. Kita ada info cuaca di Labuan FM. Baik, saya nak cerita mengenai dengan merah-merah buah delima. Kan, ada apa dengan buah delima ni? Oi. Okey, memang sedap lah. Saya pun suka minum sebenarnya jus pomegranate ni ataupun buah delima ni. Kan, walaupun harga kadang-kadang agak keras sedikit, tak apalah kita minum lah sebab banyak khasiat yang terkandung di dalam buah delima ini, iaitu Punica granatum dalam bahasa saintifiknya. Okey, ada lainnya dah boleh mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular, yang mana jus delima yang bersifat anti-arteriogenik ini dan juga anti-radang membantu mengurangkan tekanan oksidatif, ia juga menurunkan tekanan darah dan juga paras kolesterol. Osteoarthritis juga iaitu satu sifat anti-radang dalam buah delima membantu mengurangkan kesakitan yang dialami. Kepada kesihatan mulut, buah delima ini bersifat antibakteria. Di dalam buah delima ini juga membantu mengekalkan persekitaran bakteria oral di dalam mulut. Kan, ramai tak tahu sebenarnya buah delima ini juga adalah penyembuh luka. Ha, kan, buah delima ini mempercepatkan pembaikan sel di bahagian yang luka tau. Tapi kalau macam kita hati terluka, terguris, tak pastilah buah delima ni boleh kan tidak mengubati kan dia yang terasa hati. Baik, buah delima juga sebenarnya boleh membantu dalam kata proses kesuburan, yang mana delima dikaitkan dengan peningkatan kesuburan di kalangan lelaki dan juga wanita. Selain daripada itu, untuk penyakit mereka mengidap Alzheimer, yang mana delima ini mengandungi tinggi kandungan polifenol yang terbukti berperanan dalam memelihara sel-sel neuron otak. Dan juga ramai juga tak tahu sebenarnya buah delima ini adalah satu sumber tenaga yang mana boleh memberikan tenaga yang cepat kepada tubuh badan kita. Selain daripada itu, bagi penyakit rheumatoid arthritis, yang mana bahan anti radang dalam buah delima membantu mengurangkan kejadian radang. Kan, itu dia antara fakta menarik. Ada apa dengan buah delima? Kan, teringat kan ada satu kata apa? Filem Indonesia Ada Apa Dengan Cinta. Ini Ada Apa Dengan Buah Delima. Baik, itu dia info sihat edisi 14 Jun 2026. Terima kasih penerbit DJ Shima menyediakan talk set tersebut. Selamat pagi mereka baru saya mendengarkan. Hai, nama saya Khairul Ang, menerusi Laporan FM, suara pesisir anda. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Kekal terus, kekal melekat di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jom teruskan hiburan di Salam Padian. Lepas ini ada Tular sana sini.

0: yang mana satu?
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Yang mana satu?

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baik, apa yang tular di sana, apa yang tular di sini. Hari ini edisi 14 Jun 2026. Ini cerita mengenai dengan nasi lemak. Siapa yang bersarapan dengan nasi lemak? Kan, alhamdulillah rezeki hari ini. Ini cerita punya lain pula. Ini mengenai dengan kisah seorang peniaga nasi lemak. Okey, peniaga nasi lemak di Perak sanggup kekal harga 50 sen walaupun sudah 30 tahun berniaga. Yang kata keuntungan bukan segala-galanya, inilah prinsip yang dipegang oleh pembekal nasi lemak Osman Cik Mat. Walaupun dengan harga kos bahan mentah yang kian meningkat, Osman tetap mengekalkan harga nasi lemak 50 sen sebungkus. Osman 72 tahun telah pun membekalkan nasi lemak kepada warung legend di Sungai Bayo Perak yang pada mulanya bermula dengan 30 sen 30 tahun lalu dan dinaikkan kepada 50 sen sehingga sekarang. Kan ramai yang bertanyalah juga, mengapa masih jual nasi lemak 50 sen ni pakcik? Oi, kan Osman ada mengatakan dia sudah banyak kali disoal mengapa dia masih mengekalkan harga yang murah itu. Katanya orang selalu tanya ada untung ke tidak. Kan menurut Osman, warung tersebut telah mengambil 10 sen daripada komisen, menjadikan harga sebenar nasi lemak itu hanya 40 sen saja tau setiap bungkus. Keuntungan bersih hanyalah 15 hingga RM20 sehari. Osman setiap hari akan menyediakan lebih kurang 300 bungkus nasi lemak setiap hari, kecuali pada hujung minggu di mana dia perlu menyediakan lebih 500 bungkus mengikut permintaan. Yang mana setiap bungkus nasi lemak mempunyai sambal, ikan bilis dan potongan 1/4 telur rebus. Ini kalau harga 50 sen, jangan komplain lah pula. Kenapa telur dia 1/4 kan? Dah harga 50 sen. Kan? Jadi pemilik warung legend katanya harga tersebut sangatlah berbaloi. Jadi selain nasi lemak sebenarnya banyak lagi lah yang beliau turut niagakan. Jadi diharapkan Pakcik Osman dari Perak ini sentiasa diberikan kesihatan, diberikan murahkan rezeki. Kerana yelah, mungkin harga tak berpatutan, tapi katanya dalam pada yang sama kita anggap dia sambil itu sambil bersedekah. Okey, itu dia Tular Sana Sini edisi 14 Jun 2026. Teruskan hantarkan undian anda menerusi pool Facebook Buan FM. Ada dua buah lagu daripada Marsha Milan, yang mana satu mungkin anda suka dengarkan lagu dia tajuk Cinta ataupun Hening Rindu. Saya masih lagi buka sehingga 8.40 dan insyaAllah 8.50 pagi nanti kita akan berikan keputusannya. Saya nak say hi-hi kepada mereka yang ada di TikTok live sekarang ini. Ada Atong Syarul, kita ada Nadian, kita ada Cikgu Awang, kita ada Azira dan ramai lagi. Jomlah kita berinteraksi di sana. Okay? Ini di Salam Padan, mencerikan pagi anda.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baik, kita 8.49 minit pagi. Anda masih mendengar Kalabon FM, suara persisir anda, bertemankan saya Khairul Ong hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, untuk yang mana satu undian sudah pun ditutup 8.40 sebentar saja tadi, dan seperti yang saya janjikan 8.50 saya akan berikan anda juara undian tertinggi untuk yang mana satu edisi 14 Jun 2026. Yang baru saja mendengarkan kami terlepas pula, alamak, lepas pula yang mana satu, artis mana dan lagu mana. Jom kita dengarkan sikit teaser ini.
0: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Iya, kita ada dua buah lagu daripada Marsha Milan, Cinta dan juga Hening Rindu. Baik, sebelum itu, sebelum saya mengumumkan pemenang untuk yang mana satu, pukul 9 pagi nanti kita akan singgah ke Nasional FM sebentar untuk mendengarkan berita utama 9 pagi. Baik, ini dah keputusan untuk yang mana satu edisi 14 Jun 2026. Pemenangnya adalah lagu berjudul Hening Rindu. Yeay, tahniah undian terbanyak yang dihantarkan oleh pendengar-pendengar. Okay. Lagu cinta sebenarnya ramai juga, best juga, tapi mungkin nasib menyebelahi lagu Hening Rindu ini. Okay, jom sama-sama kita dengarkan lagu ini, Hening Rindu, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 2024 menjadi OST atau original soundtrack drama Aku Bukan Ustazah. Dan lagu ini diciptakan oleh Ikhwan Fatana dan Wan Saleh. Lirik ditulis Ikhwan Fatana. Ini dia, Marsha Milan, Hening Rindu, Labuan FM.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Hiburan berinformasi. 8FM.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Farah tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan? Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita, kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu, itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkutuk.
0: Dato' Seri Muhammad Khalilnordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya dapat cadangan allowance itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Venezia Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Namun Venezia menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviasia, langkah tersebut diambil sesulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

9.15, minit pagi, selamat pagi. Saya ucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Labuan FM. Ini dia, salam padian mencerahkan pagi anda bertemankan saya, Khairul Ong, di jam yang terakhir. Terima kasih yang mendengarkan kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda boleh juga ikuti kami menerusi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Mereka yang baru saja sampai ke wilayah Persekutuan Labuan, selamat datang. Saya ucapkan ke wilayah Persekutuan Labuan, nikmatilah keindahan pulau kami. Inilah dia, Pulau Labuan. Baik, saya nak say hi-hi dulu mereka yang berada di Facebook Labuan FM yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Ramai juga yang menghantarkan selamat pagi hari ini. Dian Diana katanya, assalamualaikum, selamat pagi DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas, salam padian Labuan FM terbaik. Terima kasih. James Pengiran katanya, selamat pagi DJ Khairul, selamat pagi. Ada juga daripada Muhammad Hanafiah, katanya DJ Handsome, selamat bertugas, salam ceria. Terima kasih. Jangan puji banyak-banyak, nanti kembang saya. Daripada Nuri Wi Nuri katanya, sarapan roti cecah kari pagi ni, wah, kari daging amat menyelerakan kan. Terima kasih dia kongsi sarapannya. Wah, pagi dah makan kari kambing, kari daging kambing katanya, wow. Dan juga daripada Rasina Mazani, waalaikumsalam, selamat pagi DJ Khairul Ong, selamat berkonti, dan semoga baik-baik saja, salam berhari minggu katanya. Labuan FM terbaik, salam padian, sayang ketat-ketat. Terima kasih. Dan hantarkan terus ucapan, saya akan bacakan satu persatu. Dan selepas ini pastinya saya akan kongsikan kepada anda cerita bola sepak. Tentunya dalam sekarang ini kita demam Piala Dunia FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Dan pastinya selepas ini ada juga lagu-lagu yang padu macam ini.

0: Baik, kita ada Nur Aini, Zahid Idris, Hazama, Apal Khalif, Blackpink. Semuanya selepas ini terus dengarkan Laban FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Laban FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Glad when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Laban FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok. Bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
4: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: kampanye di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 ingin saya maklumkan sekarang ini sedang pun berlangsung perlawanan di Kumpulan C, iaitu di antara pasukan Haiti menentang Scotland. Dengan keputusan semasa di minit yang ke-33 ini adalah Scotland mendahului pasukan Haiti dengan jaringan 1-0 yang dicetak oleh pemain Aston Villa ini, John McGinn, daripada minit ke-28 sebentar saja tadi. Dan aksi sangat hangat sekarang ini, yang mana penguasaan hampir seimbang dengan Scotland menguasai dengan 57%, manakala Haiti 43%. Walaupun sedikit saja, tapi keadaan agak seimbang dengan kedua-dua pasukan dengan saling serang menyerang. Dan kepada anda boleh saksikan secara langsung siarannya melalui saluran Sukan Plus, dan saya juga membawakan kehangatan dari stadium bunyi ataupun kehangatan suara dari Stadium Boston Amerika Syarikat khas untuk anda. Jadi jangan lupa untuk layari ataupun muatkan aplikasi RTM Click, boleh lihat secara langsung di saluran Sukan Plus di sana. Dan juga ingin saya sedikit kongsikan kepada anda beberapa trivia untuk sambutan ataupun fiesta Piala Dunia FIFA 2026, yang mana 20 ataupun 14 pemain kan ternama yang bermain untuk Piala Dunia ini, antaranya Lamine Yamal daripada Spanyol, Florian Ritz daripada Jerman, Arda Güler Turki, Nico Paz Argentina, Desire Doe Perancis, Joe Neves Portugal, Kobe Maino England, Abu Qadir Kosanov pasukan Uzbekistan, Gilberto Mora daripada Mexico, Erling Haaland Norway, Victor Gyokeres Sweden, Martin Odegaard Norway, Kenan Yilitz Turki, dan juga Luis Diaz daripada Colombia. Itu dia barisan 14 pemain yang pertama kali menyertai skuad masing-masing untuk kejohanan Piala Dunia World Cup, kan? Kita panggil World Cup atau Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan lupa untuk muatkan sekali lagi RTM Klik, muatkan sekarang kena ia betul-betul percuma. Saya bawakan suara dari Stadium Boston Amerika Syarikat sekarang ini, RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar, seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Fora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self-Reward ke Self-Sabotage 16 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 9.52 minit pagi. Terima kasih kepada anda masih kekal di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda boleh juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baik, kurang daripada 10 minit dari sekarang. Kita akan mendengarkan berita utama ataupun berita dunia 10 pagi yang semuanya menerusi Blik Berita RTM Kuala Lumpur. Dan jangan lupa untuk anda untuk ikuti kami di semua platform media sosial juga. Kami ada di Facebook, ada di TikTok, Laman X, Instagram, juga kami ada di YouTube Labuan FM. Banyak konten yang menarik untuk kami, untuk anda yang kami sediakan. Kita ada podcast, kita ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik dan sebagainya yang pastinya dinyanyikan sendiri oleh DJ-DJ Labuan FM. Dan selepas ini, anda akan ditemani dengan DJ Reha Dudidam Dudidam menerusi variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 3 petang nanti. Dan 3 petang nanti DJ Izo pula akan ambil alih konti ini, ada buah tangan menerusi silang budaya dan terus saja menemani anda hingga pukul 7 malam nanti menerusi destinasi teman pemanduan anda. Jadi nampaknya sampai sini saja Salam Padian menemani anda. Terima kasih daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang. Teruskan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Okey, salam sayang daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh kembali, jangan jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: 34 stesen satu suara dengan Arti Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: siapa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga ah sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi yang disambung siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Laporan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Laporan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia daripada Chombi. Sayang, I love you. Membuka tirai bagi segmen variasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hari Ahad untuk anda semua pendengar setia Laban FM, suara pesisir anda. Okey, terima kasih DJ Kai yang telah pun menemani pagi anda sebentar tadi menerusi segmen Salam Padian. Jadi sekarang anda bertemankan pula saya Reha yang akan berkeudara juga di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan kejap lagi macam biasa menerusi segmen ni saya nak kongsikan dengan anda macam-macam info, hebahan serta perkongsian yang menarik. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk follow Labuan FM dulu, follow kita rapat-rapat. Kita ada di TikTok, di Facebook, Instagram dan juga di YouTube pun kita ada. Kalau nak tinggalkan komen ataupun ada ucapan nak wish birthday dan sebagainya untuk orang-orang tersayang, boleh juga tinggalkan di bahagian komen di live Facebook Labuan FM. Sebab kejap lagi saya akan live dekat sana. Jadi bantu kami untuk like dan share juga. Okay? Baik, hari ini kita dah masuk 14 Jun 2026, hari Ahad. Apa khabar anda semua? Harapnya semua sihat-sihatlah ya, kan? Maklumlah cuaca yang tak menentu sekarang ni kan. Kejap panas, kejap hujan dengan orang kata apa, macam-macam virus pula buat kita senang sangat tak sihat. Jadi yang tak sihat tu cepat-cepatlah ke klinik jumpa dengan doktor ya. Dan hari ni hari Ahad dan semestinya ramai yang cuti. Jadi selamat berehat, selamat bersantai bersama-sama orang tersayang. Tak kurang juga untuk anda yang walaupun hari ni hari Ahad masih berjuang menjalankan tugasan masing-masing, selamat menjalankan tugasan untuk anda semua. Apapun di mana anda berada, saya doakan semoga segala urusan anda dipermudahkan sentiasa. Amin. Okey, hujung minggu ni macam biasa variasi akan menemani anda sehingga pukul 3 petang. Jadi terus stay tune sehingga ke penghujung segmen. Okey. Jom kita nak layan lagu dulu. Ini dia daripada ketua jerung kita, Ikmal Nur. Lagunya Habibillah. Tentunya dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: mendengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Bersih.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Variasi, musik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Variasi menerusi dua frekuensi utama kita 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, macam yang saya cakap tadi kan, dalam ramai-ramai yang bercuti hujung minggu hari ini, saya pasti mesti ada yang gigih juga mencari rezeki. Bekerja demi sesuap nasi lah orang kata kan. Jadi saya nak kongsikan sedikit dedikasilah buat anda yang mungkin tengah bekerja ketika ni, mungkin sedikit sebanyak dapat bagi motivasi kan. Mana tahu ada yang rasa frust tengok orang lain cuti hujung minggu tapi awak kena kerja. Jadi ini untuk anda. Okey, pernah tak kadang anda rasa macam hari-hari datang bekerja walaupun di hari minggu macam hari ni kan? Bertahun menggalas tugasan di tempat kerja, kadang rasa stres, kadang sampai burn out dengan rutin bekerja yang tak pernah habis. Sampai kadang tu kan, ada rasa macam nak resign, nak berhenti. Tiap minggu datang kerja rasa macam cannot go dah, aku tak boleh dah ni. Rasa macam nak putus asa dah menggalas beban kerja di tempat kerja. Tapi sampai ke saat ni masih lagi meneruskan perjuangan di tempat kerja masing-masing. Penat memang penat, memang tak dapat dinafikan, terpaksa berlawan dengan perasaan diri sendiri yang hampir putus asa kan. Tapi itulah dia ya, bila ditanya kenapa sampai sekarang ni masih lagi bertahan, masih lagi kuat, semestinya kerana masih ada tanggungjawab, masih ada orang yang perlu kita fikirkan, masih ada yang menunggu kepulangan kita depan pintu kan. Kadang kita kerja ni bukan sebab untuk diri sendiri, bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi ada hati yang perlu disenangkan yang hari-hari menunggu kepulangan kita. Itulah namanya kehidupan di dunia realiti ya. Apa cabaran, apa masalah, apa dugaan yang datang sepanjang anda bekerja, kenalah hadap juga kan, demi sebuah kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk pejuang-pejuang ringgit di luar sana untuk mencari rezeki yang halal, semoga anda terus kuat, semoga terus diberi kesihatan yang baik, semoga kita semua terus sabar dalam menjalani rutin-rutin bekerja. Okey, baik, jom saya nak belanja anda lagu seterusnya. Selepas ni saya akan kembali untuk menemani anda tentunya dalam Variasi.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Hai, saya Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Afan.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
9: Pilihan kami.
10: Pilihan jadi.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan.
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah.

0: baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Baik, 10.47 minit pagi sudah ketika ini. Masih lagi bertemankan saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Atau anda juga boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Click tentunya. Macam mana nak dapatkan aplikasi RTM Click ni? Mudah je. Anda hanya perlu muat turun secara percuma sahaja di telefon pintar anda. Yang guna Android muat turun kat Play Store ataupun Google Store. Yang guna Apple tu muat turun di Apple Store dan mana-mana peranti lain lah kan. Dan apa yang bestnya lagi RTM Click, sekarang ni kan musim-musim Piala Dunia. Kat sana anda boleh saksikan juga perlawanan World Cup 2026. Best tak best RTM? Mestilah best kan? Hanya yang terbaik kami sajikan untuk anda. Okey, kita dah masuk jam kedua dalam segmen Variasi. Jadi pastinya di jam yang kedua ni kita ada lagi macam-macam perkongsian dan info menarik untuk anda. Macam biasa kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia dan ada banyak lagi info menarik yang saya nak kongsikan dengan anda. Saya nak kongsikan juga kejap lagi perkembangan terkini untuk perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi anda kena terus setia di frekuensi yang sama sehingga ke penghujung segmen. Okey, kita akan terus bawakan hiburan-hiburan berinformasi hanya untuk anda di Labuan FM. Yang sedang memandu ketika ni, mungkin ada yang baru nak keluar, nak pergi cari makan. Ada juga yang katanya hari ni nak pergi apa, kenduri kendara. Semoga lancar semuanya, ya. Apapun, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan apa yang penting, jadilah pemandu yang berhemah, yang bertimbang rasa. Okey, jadi sambil-sambil tengah memandu tu, jom saya nak belanja lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Budak Kacamata Bintang. Jadi terus layan di Labuan FM.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
2: Dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Hiburan berinformasi, Labuan FM.
4: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
5: Yang mana?
4: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
5: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
4: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
5: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
4: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
5: betul?
4: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
5: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
4: betul?
5: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
4: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
5: betul?
4: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
5: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
4: betul?
5: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
4: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
5: Betul tu Sari, kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
6: Labuan FM, suara pesisir anda.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Hai, Papa.
1: Ada pun ada.
2: Hai, Abang.
3: Hai, Akil. Maaflah, Baba lambat sikit datang ambil Akil.
1: Kenapa Baba lambat hari ni?
3: Kereta Baba buat hal tadi. Tapi, Alhamdulillah, sekarang dah okey. Jom kita balik.
1: Jom, Abang. Panas betul cuaca hari ni, kan, Baba? Bestnya kalau dapat makan es krim.
3: Amboi, nak es krim lah tu. Tak apa, nanti bawa belanja. Ha, kalau ia pun nak cepat, sebelum melintas jalan raya, kena buat apa?
1: Tengok kiri kanan, Baba.
3: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
1: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
2: Tahu tak? Tengok kiri anak, boleh.
3: Oh, bijak anak-anak Baba. Kita kena pastikan dulu jalan dalam keadaan selamat sebelum boleh melintas. Jalan raya ni bukan tempat yang selamat. Lebih-lebih lagi untuk kanak-kanak.
1: Baik, Papa. Akil ingat tu.
2: Abang hati-hati ya.
4: Hiburan berinformasi. 8FM.

Baik, 11.11 mini pagi, masih lagi setia bersama-sama saya Reha dalam segmen Variasi. Okey, saya ada satu hebahan untuk anda. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah at Mal Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026 pukul 5 petang sehingga pukul 9 malam. Juga diadakan Majlis Sambutan Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijriah pada 17 Jun pukul 7 pagi sehingga pukul 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Majlis ini akan dibawakan juga secara langsung menerusi TV1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi tausiah at Al-Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan juga di TV Al-Hijrah. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk saksikan Majlis Tausiah at Mal Hijrah, bacaan doa awal dan akhir tahun, juga sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijriah menerusi semua platform yang disediakan. Okey, jangan tukar dulu frekuensi anda, terus setia di dua frekuensi kita ni. Kejap lagi saya akan kembali semestinya dalam segmen Variasi. Kita nak belanja lagi lagu daripada Alif Sattar and the Locals dengan lagunya Senyum. Terus senyum selalu di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia? Selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka inilah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. ATIPSOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
0: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

0: demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
2: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, Betutak Berkurapak Bahasa Tempatan Siuk Banar.
3: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
4: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. 11.30 minit pagi, kembali lagi kita dalam ruangan Siapa Dia. Okey, untuk edisi hari ini kita nak cerita mengenai salah seorang artis wanita ni yang juga merupakan isteri kepada Johan pelawak, iaitu Ozlin. Sebenarnya Ozlin pun ada karakter lawak tu kan. Kalau tengok watak-watak yang dibawakan oleh mana-mana cerita pun, banyak juga watak yang kelakar. Tapi bukan itu yang kita nak cerita. Kita nak cerita pasal baru-baru ni dalam satu perkongsian di media sosial, Ozlin ada kongsikan yang dia suka sangat, gemar kumpul beg tangan berjenama mewah suatu ketika dulu. Tapi sekarang ni bila tengok balik beg-beg tu semula, dia mula untuk bermuhasabah diri. Menurut Ozlin, dia kumpul pelbagai koleksi beg tu sebab dia minat. Tapi sekarang dia mula memikirkan soal pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak apabila melihat semula barangan tersebut. Dia kata dulu dia memang suka kumpul beg-beg ni. Dia pilih warna yang mahal, yang susah nak dapat dan yang memang terhad. Tapi dia beli tu bukan sebab nak menunjuk, bukan juga sebab untuk tontonan umum pun. Hanya ada beberapa kawan saja yang tahu dia ni memang ada koleksi beg, dan kadang-kadang mereka nak pergi majlis pun Ozlin bagi pinjam. Tapi sekarang ni bila tengok je koleksi beg tu semula, dia terfikir apa yang dia nak jawab dengan Allah nanti. Bagus ya. Tambah Ozlin, kesedaran tu juga membuatkan dia mengambil keputusan untuk tidak menjual semula pakaian-pakaian yang berpotensi memperlihatkan bentuk tubuh. Jelas isteri kepada Johan, dia lebih takut sekiranya barangan tersebut menjadi punca dosa buat dirinya di akhirat nanti, biarpun terpaksa menanggung kerugian kerana lambakan baju berkenaan. Katanya lagi, beg mungkin ada yang dia nak jual sebab dia lebih suka kehidupan yang simple sekarang ni. Tenang katanya. Bagusnya kan? Itulah, kadang-kadang yang sederhana tu lagi buat kita tenang kan? Tapi betul ya, setiap apa benda yang kita ada kat dunia ni, nanti di akhirat kita akan dipertanggungjawab semula di hadapan Allah. Jadi mungkin kita sendiri pun boleh sama-sama muhasabah juga macam Ozlin sendiri kan, supaya insyaAllah selamat di akhirat nanti. Amin. Okey, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Terima kasih penerbit kita DJ Habri Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 14 Jun 2020. 6. Okey, selepas ni kita ada lagi perkongsian menarik untuk anda. Tapi sebelum tu, jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia untuk anda dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: mungkin memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Baiklah Puan FM, suara pesisir anda 11.47 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya menerusi segmen Variasi. Dan kita dah pun sampai ke penghujung untuk jam yang kedua. Saya ada satu lagi hebahan nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani kembali lagi minggu ni. Jualan Rahmah ni biasanya yang dinanti-nantikan oleh kebanyakan suri rumah lah kan. Jadi untuk minggu ni, Jualan Rahmah Madani bertempat di dua lokasi, iaitu di Batara Superstore dan juga di New Chip Guan Econ Mart, bermula seawal pukul 9 pagi.

pagi sehingga pukul 9 malam mengikut waktu operasi di setiap lokasi jualan Rahmah Madani. Jadi masih lagi berlangsung sekarang ni, sebab lagi ni kalau nak pergi serbu, jangan lepaskan peluang untuk menikmati potongan harga 10 hingga 30% bagi barangan terpilih. Rugi kalau tak datang. Peluang bukan selalu ada, orang kata. Hari biasa tak ada ni kan. Jadi jom ramai-ramai serbu dan manfaatkan program jualan Rahmah Madani. Mana tahu ada yang nak restock barang, nak beli barang-barang untuk kenduri ke, makan-makan ke kan. Bolehlah beli masa tengah ada, masa ada diskaun sekarang ni. Kita kalau dah masuk tengah hari ni memang macam tu. Memang tersyasyasyu kalau dah nak dekat masuk tengah hari ni. Kita pula tak sarapan tadi kan. Sekejap lagi kita makan eh. Okey, sekarang sudah pun pukul 11.48 minit pagi untuk pandu muslimin dan muslimat semua. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 14 Jun 2026 adalah pada pukul 12.21 minit tengah hari. Jadi jangan lupa untuk melaksanakan kewajipan kita sebagai umat Islam. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk anda semua. Kita kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM, suara pesi.

Baik, itu dia lagu daripada Opik, Rapuh, membawa kita ke pukul 12.11 minit tengah hari. Dan kita dah pun berada di jam yang ketiga untuk segmen variasi hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih berada di frekuensi yang sama, 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, ini ada satu notis pemakluman untuk anda semua berkenaan dengan gangguan bekalan air berjadual yang dikeluarkan untuk tarikh 15 Jun esok, hari Isnin. Punca gangguan ini adalah disebabkan kerja-kerja pembaikan paip bocor di simpang loji rawatan air Sungai Pagar. Jadi jangkaan masa untuk pelaksanaan kerja ini adalah bermula dari pukul 8 pagi sehinggalah selesai. Disebabkan gangguan ini, ada kawasan-kawasan yang dijangka terjejas dan mengalami masalah air yang anda boleh rujuk di bahagian lampiran notis yang dikeluarkan oleh pihak JBA di laman Facebook Jabatan Bekalan Air Labuan. Anda boleh tengok juga menerusi Instagram rasmi Jabatan Bekalan Air Labuan. Jadi anggaran bekalan air akan pulih antara 8 jam ke 24 jam selepas kerja-kerja baik pulih siap dilaksanakan. Okey. Kalau ada sebarang aduan ataupun anda nak tengok maklumat kemaskini berkaitan gangguan bekalan air ni, anda boleh layari Facebook dan Instagram rasmi Jabatan Bekalan Air Labuan. Okey, untuk kawasan-kawasan yang terjejas, sila maklum akan notis ini. Baik, sekarang sudah pun pukul 12.12 minit tengah hari. Sekali lagi saya nak kongsikan untuk panduan muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat zuhur hari ini 14 Jun 2026 bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.21 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur kembali selepas ini.

0: dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Labuan FM.
4: Mutiara Hadis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tidak berdoa yang buruk dan memutuskan silaturrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang ia minta atau menolak keburukan darinya yang semisal dengannya selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Allah akan memperkenankan doa seseorang atau memperkenan doa dalam bentuk menolak keburukan untuknya dengan dua syarat. Pertama, tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa seperti mendoakan yang buruk kepada sesama muslim. Dan yang kedua, tidak memutuskan hubungan silaturrahim dengan kerabat. Marilah kita menjauhi doa keburukan sesama muslim. Sebaliknya, perbanyakkan doa kebaikan serta eratkan hubungan silaturrahim sesama kerabat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Kalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, kita sudah pasti tidak dapat lari daripada bergaul dengan pelbagai peringkat umur. Ada yang lebih tua daripada kita, ada yang lebih muda daripada kita. Sesungguhnya, sidang pendengar sekalian, Islam mengajar bahawa hubungan antara generasi bukan dibina atas dasar keeguan, tetapi atas dasar hormat dan juga kasih sayang. Baginda SAW pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Maksudnya, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak mengasihi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Sedang pendengar sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita dua perkara yang sangat penting, iaitu yang pertama, yang muda hendaklah menghormati yang tua, dan yang tua hendaklah mengasihi yang muda. Malangnya pada hari ini, adab dan toleransi semakin berkurangan. Ada orang muda yang tidak mahu menerima nasihat, merasa dirinya lebih hebat daripada yang tua, memotong percakapan orang yang lebih tua, bahkan ada yang memandang rendah pengalaman hidup orang lain. Sedangkan umur yang panjang sering membawa kepada pengalaman yang tidak dapat dipelajari melalui buku ataupun teknologi. Dalam masa yang sama, ada juga orang tua yang terlalu mudah menghukum generasi muda. Teguran disampaikan dengan kemarahan, kesilapan diperbesar-besarkan, kebaikan tidak dihargai. Sedangkan generasi muda juga memerlukan bimbingan, dorongan dan juga kasih sayang. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, ilmu tidak akan diperoleh sehingga seseorang itu belajar menghormati orang yang lebih tua dan mengasihi orang yang lebih muda. Hakikatnya, masyarakat yang kuat bukan hanya kerana kemajuan dan kekayaan, tapi kerana adanya adab, hormat, kasih sayang antara generasi. Justeru hormatilah mereka yang lebih tua, kasihanilah mereka yang lebih muda, tegurlah dengan penuh hikmah, nasihatilah dengan penuh kelembutan. Kerana apabila hormat dan kasihan hidup dalam masyarakat, maka akan lahirlah keamanan, perpaduan dan juga keberkatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Variasi. Variasi.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 12.50 minit tengah hari, kembali bertemankan saya, Reha, di sini. Tengah hari macam ni, kita layan lagu Hindustan kan? Jangan risau yang tak puas dengar lagu Hindustan tu, petang nanti pukul 2 kejap lagi, kita memang ada slot khas untuk kita pasang lagu-lagu Hindustan ni. Jadi terus stay tune, sampailah ke penghujung segmen nanti. Baik, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga ni, jadi terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi setia menemani saya sehingga ke saat ini. Saya nak kongsikan sikit perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026 yang kini sedang berlangsung dengan aksi peringkat kumpulan yang semakin menarik perhatian peminat bola sepak seluruh dunia. Antara keputusan terkini yang menjadi tumpuan ialah perlawanan Brazil menentang Maghribi yang berakhir dengan keputusan seri 1-1 sekaligus membuktikan kemampuan Maghribi untuk bersaing dengan pasukan gergasi dunia. Mana dia penyokong-penyokong Brazil dan Maghribi seri 1-1 . Okey, selain itu Amerika Syarikat memulakan kempen mereka dengan cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 4-1 ke atas Paraguay. Itu dia update terkini sedikit perkembangan semasa Piala Dunia 2026 yang sempat saya kongsikan. Dan saya nak kongsikan juga untuk perlawanan berikutnya yang dijadualkan akan berlangsung pada 15 Jun ini mengikut waktu Malaysia, yang mana pada pukul 1 pagi Jerman versus Curaçao, pukul 4 pagi Netherlands versus Jepun, seterusnya pada pukul 7 pagi Ivory Coast versus Ecuador, dan pukul 10 pagi perlawanan akan berlangsung antara Sweden dan juga Tunisia. Jadi itu perlawanan yang akan berlangsung pada 15 Jun pukul 1 pagi sampai pukul 10 pagi. Anda dapat saksikan perlawanan World Cup ini 10 jam ya. Jadi mana yang bekerja tu harap bertabahlah, tidur dulu awal-awal malam, nanti pukul 1 pagi bangun semula demi World Cup kan. Itu kata peminat-peminat tegar bola sepak dunia. Jadi jangan lupa untuk saksikan perlawanan ni menerusi siaran TV RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi channel Sukan Plus. Yang belum muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun sekarang juga. Okey, muat turunlah kat mana-mana peranti yang boleh akses masuk RTM Click. Dekat Android, iPhone, dekat mana lagi, iPad, desktop, smart TV. Tapi tengok juga, kadang-kadang ada smart TV yang tak boleh akses RTM Click. Bergantung pada modelnya. Sebab ada TV yang lama-lama tu kan, mungkin sumber pemprosesan, memori ataupun sokongan teknologi penstriman tu lebih terhad berbanding yang baru-baru sekarang ni kan. Jadi cuba tengok balik, okey? Kalau anda punya TV tu tak boleh akses, cuba guna platform lain untuk dapatkan pengalaman tontonan yang lebih optimum dan supaya anda tak terlepaslah mana-mana siaran sepanjang Piala Dunia berlangsung. Baik, macam biasa tepat pukul 1 nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan lepas tu macam biasa hari ni hari Ahad, kita ada ruangan muzik untukmu yang mana kita akan sajikan lagu-lagu pilihan terbaik sepanjang zaman untuk anda semua. Jadi terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Cause I'm

0: goals.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
2: Labuan FM. Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: berminat dengan T-Bank? Jom sertai kami di Antec JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuku.

0: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uih, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah Haiji, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun, percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat.

0: Hollywood di Labuan FM. Jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah dapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laman FM.
1: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya. Bollywood terbaik.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih lagi setia bersama-sama saya, Reha. Terima kasih untuk anda yang masih kekal di dua frekuensi kita. Sehingga sekarang sudah pun masuk ke jam yang terakhir dalam segmen variasi. Dan hari ini, hari Ahad, macam biasa kita ada ruangan Bollywood. Yang mana dalam ruangan ni kita nak siarkan, kita nak pasang lagu-lagu Bollywood terpilih dari pukul 2 petang sampailah pukul 3 petang. Jadi kalau rasa-rasa kan macam hari ini nak layan lagu Bollywood lah, nak tukar mood lah dengar lagu-lagu Hindustan, bolehlah ikuti dua frekuensi kita, ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh juga. Mood turun sekarang untuk anda yang belum muat turun lagi. Jadi jom standby, saya nak belanja lagu Bollywood seterusnya. Ini dia untuk anda dalam Bollywood.

0: apa cerita yang best menerusi info menarik dalam Bollygood minggu ini.
1: Baik, kembali kita dalam ruangan Bollygood. Kemain syok kita layan lagu Bollywood kan. Jangan risau, ada lagi lagu Bollywood yang saya nak pasang kejap lagi. Tapi sebelum tu, macam biasa, saya nak kongsikan dulu dalam ruangan ni ada apa yang menarik dalam Bollywood. Jadi hari ni di TV2 saya nak kongsikan satu filem Tamil dengan judul Ninaivo Oru Paravai. Lakonan Karnan G. Craig, Tivia Naidu, Kuben Mahadevan dan ramai lagi. Yang mana filem ni mengisahkan Chandru, seorang penyanyi terkenal yang kehilangan ingatan selepas mengalami satu kejadian tragis. Dalam usaha mencari semula identitinya tu, beliau bertemu Katira, seorang pemuzik berbakat yang membantunya mengingati masa lalu. Hubungan mereka makin lama makin rapat, tapi Katira sebenarnya menyimpan rahsia penting yang berkait rapat dengan kehidupan Chandru. Jadi cerita ni merupakan sebuah kisah yang menyentuh perasaan cinta, kenangan dan juga pengorbanan dalam kehidupan. Jalan ceritanya yang penuh misteri, emosi menjadikan drama ini menarik untuk diikuti sehingga ke penghujungnya. Jadi nak tahu macam mana penghujungnya tu, apa rahsia penting yang disembunyikan, anda kena saksikan malam ni pukul 9 malam hanya di TV2. Okey. Jadi itu dia apa yang menarik dalam Bollygood untuk edisi hari ini 14 Jun 2026. Jom tak buang masa, kita nak layan lagu seterusnya. Ini dia, saya nak belanja lagu Bollywood yang seterusnya dalam ruangan Bollygood.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara persisir anda.
2: Jom layan Boligo.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya. Bollywood terbaik.

Baik, itu dia lagu yang membawa kita ke penghujung untuk ruangan Bollywood, juga segmen variasi hari ini. Jadi saya akan mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah kita doakan semoga panjang umur, murah rezeki semuanya. Kita jumpa lagi esok. Masih lagi suara saya esok menemani anda dalam segmen yang sama, segmen variasi. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang dah menemani saya hari ini, yang dah bersama-sama saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi sampailah ke ruangan terakhir hari ini dalam segmen variasi. Jadi untuk anda semua, jangan tukar frekuensi anda dulu. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, DJ Izu, dalam segmen destinasi teman pemanduan anda. Untuk jam yang pertama, macam biasa, kita ada program Silam Budaya. Jadi nantikan apa perkongsian petang ni yang akan dibawakan oleh DJ Izu. Jadi semoga kita bertemu lagi di lain hari. Ceria-ceria selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Jom layan Boligo.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan buat semua pendengar setia Laban FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya DJ Izu menemani anda pada hari Ahad ini dalam satu segmen istimewa yang merentas bahasa, budaya dan sempadan siaran hanya di Laban FM, suara pesisir anda. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya tadi, kitalah DJ Reha yang telah pun menceriakan pagi dan petang anda semua menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan buat anda yang masih setia bersama kami Laban FM ketika ini, sama ada yang berada di rumah berehat bersama-sama keluarga ataupun bertugas di tempat kerja seperti saya mahupun yang sedang memandu di jalan raya, terima kasih kerana terus memilih Laban FM sebagai teman setia anda di mana jua anda berada. Baiklah, dalam silang budaya pada hari ini, melalui konsep ini, saya ingin mengetengahkanlah keunikan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, bahasa, adat dan budaya. Siaran radio bukan sekadar medium sebenarnya, ya, dan menyampaikan maklumat malah menjadi ruang yang menemukan pelbagai latar belakang masyarakat dalam satu gelombang yang sama. Ya. Di sinilah kita belajar antara untuk saling mengenali, memahami dan menghargailah perbezaan yang ada antara kita semua. Jadi hakikatnya perbezaan bukanlah satu orang kata jurang pemisah, sebaliknya menjadi jambatan yang menghubungkan kita antara satu sama lain. Bila kita membuka hati untuk memahami budaya orang lain, kita sebenarnya sedang memperkukuhkan semangat perpaduan dan keharmonian yang menjadi kekuatan negara kita. Seperti kerajaan perpaduan lah, gitu pula. Jadi menariknya semangat silang budaya ini juga dapat sebenarnya dilihat ya melalui sukan yang paling popular di dunia, iaitu bola sepak. Dan ketika ini Piala Dunia berlangsung, jutaan manusia dari pelbagai negara, bangsa dan bahasa bersatu menyokong pasukan pilihan mereka masing-masing. Walaupun berbeza budaya dan latar belakang, mereka berkongsi semangat yang sama, semangat kesukanan, perpaduan dan rasa hormat antara satu sama yang lain. Inilah keindahan yang ingin ditonjolkan sebenarnya melalui tema satu suara satu jiwa. Kita boleh kekal dengan identiti dan budaya masing-masing, namun pada masa sama yang orang kata hidup dalam suasana yang harmoni, saling menghormati dan saling melengkapi. Jadi teruskanlah bersama atau orang kata teruskanlah keharmonian ini, jangan menjadikan satu perbezaan menjadikan kita bermusuh, dan jangan jadikan perbezaan adalah jurang pemisah untuk kita tidak berkawan atau tidak apa contohnya kita pilih pasukan ini, dia pilih pasukan ini, jadi tidak sama, jadi timbullah satu sifat yang orang kata sifat buruklah di dalam diri kita. Jadi jangan begitu, jadi kita terus kekalkan keharmonian yang ada dan saling melengkapi. Baiklah, teruskan kekal bersama saya DJ Izu di Laban FM, suara pesisir anda, kerana selepas ini kita akan menyelami dengan lebih dekat bagaimana gelombang radio mampu menyatukan hati dan jiwa masyarakat walaupun berbeza bahasa, budaya dan cara hidup, kerana dalam kepelbagaian kita menemukan kekuatan dan dalam perpaduan kita membina sebuah negara yang lebih harmoni. Laban FM, suara pesisir anda. Yes,

Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Menani dan salam perpaduan buat semua pendengar setia Lawan FM, suara pesiaran anda. Baiklah, bertemankan saya kembali DJ Izu dalam segmen ataupun program Silang Budaya yang merentas bahasa, bangsa dan sempadan siaran hanya di Lawan FM, suara pesiaran anda. Baiklah, selepas kita berehat sebentar tadi, kita teruskan dengan perkongsian yang mengangkat semangat kesukanan dunia, khususnya dalam saingan Piala Dunia 2026 yang semakin hangat diperkatakan ketika ini. Baiklah, dalam aksi kumpulan B, saya ingin kongsikan Qatar mencipta detik bersejarah apabila berjaya meraih mata pertama selepas mengikat Switzerland satu sama, yang mana Switzerland terlebih dahulu membuka jaringan menerusi sepakan penalti oleh Beryl Embolo ya pada minit ke-17, sekaligus menguasai sebahagian besar permainan pada awal perlawanan. Namun semangat juang tinggi ditunjukkan oleh Qatar apabila tidak berputus asa dan terus melakukan asakan ke kubu lawan sehingga ke penghujung permainan. Oleh itu, usaha itu terakhir membuahkan hasil apabila kapten pasukan Bualem muncul wira dengan tandukan penyamaan pada waktu kecederaan, sekaligus menghadiahkan satu mata berharga buat skuad Asia Barat itu. Jadi keputusan ini bukan sahaja mencatat sejarah sebagai mata pertama Qatar, malah menjadi bukti bahawa dalam sukan, semangat tidak mudah menyerah mampu mengubah perjalanan permainan hingga ke whistle penamat. Inilah juga keindahan ya sebenarnya dalam bola dan budaya. Setiap pasukan ini membawa, orang kata, identiti, semangat dan budaya permainan yang berbeza. Namun di padang yang sama, mereka berkongsi nilai yang, orang kata, nilai yang satu, iaitu semangat kesukanan, hormat dan perpaduan global. Jadi inilah dia yang boleh kita contohi dalam budaya dan bola. Dalam bola dan budaya juga, setiap pasukan membawa identitinya sendiri, semangat dan budaya permainan yang berbeza. Namun di padang yang sama, mereka berkongsi nilai yang satu, iaitu semangat kesukanan dan hormat dan perpaduan. Jadi teruskan bersama saya DJ Izu hanya di Lawan FM, suara pesiaran anda, kerana selepas ini kita akan terus menyelami kisah-kisah menarik di menerusi pentas dunia yang menyatukan kita semua tanpa mengira bangsa, bahasa dan budaya. Ini dia lagu daripada Shakira dan Bruno Mars, Dai Dai dan Atmosfera Anak Sabah.

0: Dengarkan Lebon FM setiap hari. Barulah syok.
1: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
3: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Lawan FM, suara persiaran anda, itu dia lagu Nyanyimu, lagu daripada Wadi Diana, membawa kita ke 3.35 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, pendengar kita dari TikTok yang mana bernama Nur Ain Shah Anissa Krisha, yang mana minta permintaan apa dia kata tadi, sampaikan salam kepada abangnya yang berada di Labuan. Dia kata semoga abang saya sehat-sehat selalu hendaknya di Labuan tu. Jadi kita doakan kepada abang Krisha, semoga terus sehat, diberikan kemudahan dan sentiasa orang kata bersemangat untuk bekerja di Labuan. Baiklah, sebagai panduan bersama muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 14 Jun 2026 Masihi bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah adalah pada pukul 3.47 minit petang. Ambil kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan sebagai hambanya dengan penuh khusyuk dan juga keikhlasan. Dan selepas ini, kita dengarkan juga mutiara hadis yang akan disampaikan oleh Al-Fadilah Ustaz Afendi bin Masri yang berjudul Tidak Berdoa dan Tidak Memutuskan Silaturahim. Yang tidak buruk dan tidak memutuskan silaturahim. Dan seterusnya kita dengarkan Al-Huda li Qalbi yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam Al-Huda li Qalbi yang bertajuk Yang Tua, Yang Muda. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

34 stesen satu suara dengan arti yang klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tidak berdoa yang buruk dan memutuskan silaturrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang ia minta atau menolak keburukan darinya yang semisal dengannya selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Allah akan memperkenankan doa seseorang atau memperkenan doa dalam bentuk menolak keburukan untuknya dengan dua syarat. Pertama, tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa, seperti mendoakan yang buruk kepada sesama muslim. Dan yang kedua, tidak memutuskan hubungan silaturrahim dengan kerabat. Marilah kita menjauhi doa keburukan sesama muslim. Sebaliknya, perbanyakkan doa kebaikan serta eratkan hubungan silaturrahim sesama kerabat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah.

Untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, kita sudah pasti tidak dapat lari daripada bergaul dengan pelbagai peringkat umur. Ada yang lebih tua daripada kita, ada yang lebih muda daripada kita. Sesungguhnya, sidang pendengar sekalian, Islam mengajar bahawa hubungan antara generasi bukan dibina atas dasar keegoan, tetapi atas dasar hormat dan juga kasih sayang. Baginda SAW pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Maksudnya, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak mengasihi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Sidang pendengar sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita dua perkara yang sangat penting, yaitu yang pertama, yang muda hendaklah menghormati yang tua, dan yang tua hendaklah mengasihi yang muda. Malangnya pada hari ini, adab dan toleransi semakin berkurangan. Ada orang muda yang tidak mahu menerima nasihat, merasa dirinya lebih hebat daripada yang tua, memotong percakapan orang yang lebih tua, bahkan ada yang memandang rendah pengalaman hidup orang lain. Sedangkan umur yang panjang sering membawa kepada pengalaman yang tidak dapat dipelajari melalui buku ataupun teknologi. Dalam masa yang sama, ada juga orang tua yang terlalu mudah menghukum generasi muda. Teguran disampaikan dengan kemarahan, kesilapan diperbesar-besarkan, kebaikan tidak dihargai. Sedangkan generasi muda juga memerlukan bimbingan, dorongan dan juga kasih sayang. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, ilmu tidak akan diperoleh sehingga seseorang itu belajar menghormati orang yang lebih tua dan mengasihi orang yang lebih muda. Hakikatnya, masyarakat yang kuat bukan hanya kerana kemajuan dan kekayaan, tapi kerana adanya adab, hormat, kasih sayang antara generasi. Justeru hormatilah mereka yang lebih tua, kasihanilah mereka yang lebih muda, tegurlah dengan penuh hikmah, nasihatilah dengan penuh kelembutan. Kerana apabila hormat dan kasihan hidup dalam masyarakat, maka akan lahirlah keamanan, perpaduan dan juga keberkatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silang
4: Silang Budaya
3: Radio
4: RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sidang pendengar Lawan FM, buat pemain bola sepak di luar sana, jangan lupa untuk menyaksikan aksi-aksi menarik Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan khas oleh RTM selaku penyiar rasmi kejohanan berprestij ini. Untuk aksi awal pagi esok, kita bakal disajikan dengan beberapa pertemuan menarik daripada kumpulan E dan kumpulan F. Pada pukul 1 pagi, pasukan Jerman akan mentang Croatia dalam aksi kumpulan E. Kemudian pada pukul 4 pagi, tumpuan terarah kepada perlawanan kumpulan F antara Belanda iaitu Netherlands menentang Jepun. Jadi seterusnya pada pukul 7 pagi, pasukan Cote d'Ivoire bakal berdepan Ecuador dalam satu lagi aksi kumpulan E. Dan pada pukul 10 pagi, Sweden akan bertemu Tunisia dalam perlawanan kumpulan F. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan setiap aksi secara langsung menerusi saluran RTM dan aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada. Debaran Piala Dunia FIFA 2026 sentiasa dekat di hati. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026, saksikan sokongan dan raikan semangat bola sepak dunia bersama-sama. Baiklah, demikianlah perkongsian kita dalam satu segmen Silang Budaya yang mana bertajuk Bola dan Budaya pada hari ini. Semoga setiap kisah, peristiwa dan pengalaman yang dikongsikan dapat membuka orang kata ruang untuk kita lebih memahami bahawa kepelbagaian budaya merupakan satu kekuatan yang menyatukan masyarakat dunia. Baiklah, saya DJ Izu mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda bersama Lawan FM, suara pesisir anda sepanjang segmen ini. Teruskan bersama kami untuk lebih banyak informasi, hiburan dan perkongsian menarik menanti selepas ini. Dan selepas ini, kita terus pergi ke slot Minim Music. Lawan FM, suara pesisir anda.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: teruskan berhibur bersama kami. Hiburan dan informasi untuk Anda. Selamat mendengar dan selamat berhibur bersama dengan kami di Labuan FM menerusi segmen Destinasi.
1: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Melo Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM Suara Pesisir Anda. I
2: won't lie. Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telah sampai di penghujung jam kedua untuk segmen destinasi teman pemanduan anda. Dan selepas ini, kita akan bersama-sama dengarkan utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Lawan FM, suara pesisir anda, Arah Johari, terlalu bodoh.

0: Kelabuan FM setiap hari. Barulah Shah.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Di masalah rakyat itu, kalau dalam 3-4 bulan ini, tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya maksud.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan korporasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi korporasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penanggungan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi kelola.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini jemaah menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka. Sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri, bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul.

0: On Air.
1: Nama saya Adam bin Yunus. Saya membuat kasur 40 tahun sudah. Anak saya masih 3, sekarang anak saya 9. Cucu 24 sudah, masih jadi guys. Saya bermula di tempat depan supermarket itu asal malam, di bawah tangga. Habis itu di arah kami pergi gerai, di rubuh sudah gerai, minat lah. Saya siang malam pun kalau kadang-kadang ada tidak boleh aku buat, aku bawa pergi rumah bantu anak. Jahitlah kasut lah. Aku jahit kasut perempuan, tukar tapak, tukar tumit, macam-macam lah. Kalau aku boleh buat, buat saja lah. Boleh beg lah, ada koyak sikit lah ini-ini. Boleh jahit. Buka sini pukul 7 sampai pukul 4.30. Kadang-kadang ada pejabat, aku tunggulah. Jam 5 baru aku balik. Hari-hari buka, kecuali hari raya lah, kecuali tidak sihat lah. Kadang-kadang 10 ringgit, ada yang 5 ringgit. Siapa yang mau buat kasut boleh cari Pati Adam dengan kawan-kawan. Bekas pasal lama, Jalan OKK, Awang Basah.
0: Peace on Air.

0: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.
1: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
0: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Belia Labuan mampu cipta kejayaan lebih besar. Sejati Madani bantu jana pendapatan komuniti. Berita sepenuhnya. Tumpuan kepada usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara di samping memperkukuh kebajikan rakyat merupakan keutamaan ketika ini. Itu saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengulas dakwaan mengenai krisis pentadbiran dalam Kerajaan Persekutuan serta perkembangan politik di Negeri Sembilan selain perancangan pilihan raya negeri di negeri itu dan Johor. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan kali ke-10 Koperasi Profesional Putrajaya Berhad di Putrajaya. Menurut Perdana Menteri, aspek paling penting ketika ini ialah memastikan kestabilan politik terus terpelihara melalui kerjasama dan persefahaman antara parti yang membentuk kerajaan. Selain itu, tumpuan juga diberikan kepada usaha memperkukuh ekonomi negara dan menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Kementerian Belia dan Sukan KBS terus komited turun padang mendekati secara holistik golongan belia di peringkat akar umbi khususnya di luar bandar. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol menyatakan kesediaan kementerian itu bertujuan merapatkan jurang pembangunan belia di bandar dan luar bandar. Pelbagai inisiatif serta perancangan program melibatkan pembangunan belia merupakan platform membantu meningkatkan kemajuan belia di luar bandar seiring dengan pembangunan nasional. Katanya selepas menyempurnakan perasmian sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat Labuan. Beliau turut menyatakan sambutan Hari Belia Negara setiap 15 Mei merupakan penghargaan kerajaan kepada sumbangan belia dalam pemerkasaan komuniti dan pembangunan masa depan negara. Menggerak Belia Madani tema tahun ini yang meletakkan belia sebagai pemacu perubahan dan bukan penerima pembangunan yang pasif. Sementara itu, golongan belia di Labuan diseru memanfaatkan kekuatan dan kelebihan yang dimiliki sebagai pemangkin untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, dengan usaha dan keazaman yang berterusan, golongan belia terutama anak jati Labuan mampu menjadi pemimpin masa depan yang cemerlang, berdaya saing dan dihormati bukan sahaja di peringkat nasional malah antarabangsa. Terdahulu, Persatuan Gabungan Belia dan Belia Wanis Kampung Pohon Batu Gapoba muncul johan kategori Pertubuhan Belia Anugerah Perdana Belia Negara APBN 2026 peringkat Labuan. Gapoba menerima hadiah wang tunai RM10,000, piala iringan dan sijil penghargaan. Kelab Belia Kampung Lubuk Temiang pula dinobatkan sebagai naib johan dan menerima hadiah wang tunai RM5,000 berserta piala dan sijil. Menyokong agenda pembasmian kemiskinan dan pembangunan masyarakat secara mampan, itu matlamat penganjuran program Basmi Miskin Tegar Pengukuran Kemiskinan Multidimensi MPI Labuan. Ia dianjur Pusat Pengajian Pembangunan Unku Aziz UAC Universiti Malaya UM dengan kerjasama Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL. Program bertujuan menilai keberkesanan dan kemampanan impak inisiatif Basmi Miskin Tegar IBMT melalui pendekatan Multidimensional Poverty Index MPI. Juga mengumpul data kesejahteraan peserta bagi menyokong pembangunan sistem My MPI Plus yang dibangun UAC. Ucapan alu-aluan disampaikan pengarah UAC UM Datin Sri Profesor Dr. Suhaiza Hanim Datuk Muhammad Zailani, manakala ucap tama dan majlis perasmian penutupan pula disempurnakan penasihat UAC UM Datuk Sri Mustafa Muhammad. Turut hadir pengarah UMSKAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Inisiatif Program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani terus membantu menjana pendapatan komuniti di pulau ini. Di Kampung Batu Manikar, dua buah rumah stor di Ubah Suai menjadi inap desa dan kini menerima permintaan tinggi. Terletak dalam kawasan Balai Raya Kampung Batu Manikar, projek diusahakan Jawatankuasa Pembangunan Komuniti Kampung JPKK sejak 2 tahun lalu. Dengan bayaran RM100 semalam, rumah tersebut boleh memuatkan 5 orang dalam satu masa lengkap dengan kemudahan asas. Menurut pengerusi JPKK Batu Manikar Ismail Samad, sejak dibuka, inap desa ini terus menerima kunjungan dari dalam dan luar Labuan terutama pada hujung minggu.
3: Kebanyakannya daripada luar, contohnya dari Sabah dan Brunei ataupun Sarawak. Dan daripada 2024 hingga sekarang, lebih daripada 100 hingga 200 orang pengunjung datang ke sini. Kebetulan homestay itu terletak berdekatan dengan pantai, jadi itu adalah tarikanlah.
0: Menerusi peruntukan unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri, sebanyak RM100,000 disalurkan bagi projek inap desa serta penyewaan peralatan majlis. Tambah Ismail, peluang dan ruang diberi oleh kerajaan perlu direbut oleh semua khususnya komuniti kampung.
3: Usaha kerajaan untuk memberi peruntukan kepada Sejati Mujani amat baik dan kami amat-amat mengalu-alukan. Kalau ada peruntukan begini, perlu kita rebutlah untuk kebaikan penduduk setempat dan khususnya kepada JPKK itu sendiri.
0: Ketua Kampung merangkap pengerusi JPKK Batu Manikar Ismail Samad ditemui pemberita RTM baru-baru ini. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari, berita utama sekali lagi.

Belia Labuan mampu cipta kejayaan lebih besar. Sejati Madani bantu jana pendapatan komuniti. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ingin kongsikan info sukan untuk petang ini yang saya peroleh dari portal berita RTM. Maghribi Brazil terikat satu sama dalam aksi kumpulan C. Pasukan pilihan kumpulan C, Maghribi dan Brazil gagal memperoleh kelebihan apabila terikat satu sama dalam aksi Piala Dunia 2026 di Stadium New York, New Jersey di Amerika Syarikat. Yang mana saya boleh kongsikan lagi, Maghribi membuka jaringan menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21 sekaligus mencipta jaringan pertama pasukan itu ke atas pasukan Amerika Selatan dalam sejarah Piala Dunia. Brazil tidak menunggu lama untuk menyamakan kedudukan apabila Vinicius Jr. meledak jaringan minit pada minit ke-32. Hanya 11 minit kemudian, yang mana kedua-dua pasukan memulakan separuh masa kedua dengan tekanan tinggi, namun benteng pertahanan masing-masing kekal ampuh dan mengekalkan disiplin permainan meskipun diasak lawan berhampiran pintu gol. Walau bagaimanapun, kedua-dua pasukan gagal menjaringkan gol kemenangan dan perlawanan berakhir dengan keputusan seri. Maghribi menamatkan saingan di tangga teratas kumpulan manakala Brazil di tempat kedua berdasarkan peraturan permainan adil FIFA susulan dua kad kuning. Baiklah, sekian info sukan untuk petang ini, yang mana anda juga boleh tonton Piala Dunia untuk tahun ini, edisi 2026 ini, menerusi aplikasi penstriman RTM Klik kerana RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Baiklah, sekian daripada saya DJ Izu untuk info sukan untuk petang ini. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan menjengah ke ruangan nurani, ruangan yang akan menenangkan hati kita dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian untuk renungan dan pengisian rohani kita bersama. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yuno.

0: Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Masih bertemankan saya DJ Izu menerusi ruangan Nurani, yang mana ruangan yang akan memainkan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian untuk pengisian rohani kita bersama, insyaAllah. Dengan lagu-lagu ini mungkin akan menambah lagi keinsafan dan menjadi pedoman untuk kita semua menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Lawan FM, suara pesisir anda. Kita kembali selepas ini. Kita berhenti berehat seketika.

0: Sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Bella, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengarkan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan yang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, dalam ruangan nurani ini, selain kita dengarkan lagu-lagu ketuhanan, kita juga akan dengarkan tazkirah ringkas dalam mutiara hadis yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Afendi bin Masri yang bertajuk Tidak Berdoa Yang Buruk dan Memutuskan Silaturrahim. Juga kita dengarkan tazkirah ringkas dalam Al-Huda Liqalbi selepas azan ini yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Syahirul bin Abdullah yang bertajuk Yang Tua Yang Muda. Lawan FM, suara pesiran anda, dan sebagai panduan bersama muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Laban untuk hari ini 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah adalah pada pukul 6.33 minit petang. Ambil kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan sebagai hambanya dengan penuh khusyuk dan juga keikhlasan. Lawan FM, suara pesiran anda, setiap lagu ada cerita.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tidak berdoa yang buruk dan memutuskan silaturrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang ia minta atau menolak keburukan darinya yang semisal dengannya selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Allah akan memperkenankan doa seseorang atau memperkenan doa dalam bentuk menolak keburukan untuknya dengan dua syarat. Pertama, tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa, seperti mendoakan yang buruk kepada sesama Muslim. Dan yang kedua, tidak memutuskan hubungan silaturrahim dengan kerabat. Marilah kita menjauhi doa keburukan sesama Muslim. Sebaliknya, perbanyakkan doa kebaikan serta eratkan hubungan silaturrahim sesama kerabat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Nurani. Seleksi lagu-lagu dakwah dan kerohanian dalam Ruangan Nurani.

0: والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, kita sudah pasti tidak dapat lari daripada bergaul dengan pelbagai peringkat umur. Ada yang lebih tua daripada kita, ada yang lebih muda daripada kita. Sesungguhnya, sidang pendengar sekalian, Islam mengajar bahawa hubungan antara generasi bukan dibina atas dasar keeguan, tetapi atas dasar hormat dan juga kasih sayang. Baginda SAW pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Maksudnya, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak mengasihi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Sedang pendengar sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita dua perkara yang sangat penting, yaitu yang pertama, yang muda hendaklah menghormati yang tua, dan yang tua hendaklah mengasihi yang muda. Malangnya pada hari ini, adab dan toleransi semakin berkurangan. Ada orang muda yang tidak mahu menerima nasihat, merasa dirinya lebih hebat daripada yang tua, memotong percakapan orang yang lebih tua, bahkan ada yang memandang rendah pengalaman hidup orang lain. Sedangkan umur yang panjang sering membawa kepada pengalaman yang tidak dapat dipelajari melalui buku ataupun teknologi. Dalam masa yang sama, ada juga orang tua yang terlalu mudah menghukum generasi muda. Teguran disampaikan dengan kemarahan, kesilapan diperbesar-besarkan, kebaikan tidak dihargai. Sedangkan generasi muda juga memerlukan bimbingan, dorongan dan juga kasih sayang. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, ilmu tidak akan diperoleh sehingga seseorang itu belajar menghormati orang yang lebih tua dan mengasihi orang yang lebih muda. Hakikatnya, masyarakat yang kuat bukan hanya kerana kemajuan dan kekayaan, tapi kerana adanya adab, hormat, kasih sayang antara generasi. Justeru hormatilah mereka yang lebih tua, kasihanilah mereka yang lebih muda, tegurlah dengan penuh hikmah, nasihatilah dengan penuh kelembutan. Kerana apabila hormat dan kasihan hidup dalam masyarakat, maka akan lahirlah keamanan, perpaduan dan juga keberkatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Saudara, sekarang sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Sidin. Beliau akan membaca ayat-ayat dari surah Waqi'ah bermula dari ayat 1 hingga 24, manakala terjemahannya akan disampaikan oleh Ustaz Hairul Azam Ramli.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
2: Apabila berlaku hari kiamat itu.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
1: Khafidatur rafi'ah.
2: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.
1: Iza

Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya. Fakat

0: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
0: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.
1: Fa

0: Ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas takhta-takhta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.

0: yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir.
1: La yus

0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: Wahurun ain.
0: Dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: Kamthanil lu'il maknun.
0: Serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: Jazza.

Lawan FM, suara pesisir anda. Bila ruangan nurani kini melabuhkan tirainya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun mendengarkan kami seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan seperti biasa, saya akan sambung siar ke Nasional FM bersama rakan penyampai di sana. Dan juga kita dengarkan ringkas 7 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Sekian daripada saya, DJ Izu. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Nisa Sabian Rahman. Ya Rahman. Assalamualaikum.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
1: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari pusat berita RTM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: dunia berubah pantas. Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: الصلاة القائمة. آتِ سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزال صلاتي أكن دديريكا. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 57 hingga 63.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu sesudah kamu pergi meninggalkan rumah berhala ini. Fajar.

Setelah melihat kejadian itu, mereka bertanya, siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang zalim.

saya untuk edisi hari ini menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Salam Maghrib semuanya. Terima kasih yang masih lagi terus berhibur walau di mana juga anda berada. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di media sosial rasmi, secara khususnya di Facebook, Instagram dan di TikTok. Kalau di Facebook, anda boleh hantarkan ucapan, dedikasi ucapan anda menerusi ruangan komen dan berkongsian aktiviti Hujung Minggu anda. Antaranya bersama dengan rakan pendengar kita. Seperti biasa, Abang Ramli dari Ceras Kuala Lumpur dengan ucapan salam senja semuanya, selamat berhujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Kuala Lumpur hadir taman pertama Kampung Semerah Padi. Mantap bang. Sunflowers, selamat tugas Reza sehingga ke penghujungnya. Terima kasih. Diikuti sahabat kita Ida dari Parit Raja Batu Pahat Johor, sentiasa bersama Radio Nasional FM dulu, kini dan selamanya katanya. Mantap, terbaik semuanya. Santai hujung minggu kita dengan dengar lagu-lagu terbaik. Razak juga hadir bersama. Salam senja, salam hujung minggu semuanya. Walau di mana juga anda berada, layan kita terus santai hujung minggu. Jihad hadir bersama, Jihad Bakar. Salam hujung minggu semua pendengar Nasional FM. Semoga sentiasa sihat selalu. Serta buat sahabatku Emma Elis, Ida Merah, Ros Aidatul Naf-

Isa. Selamat malam semuanya. Salam hujung minggu santai kita layan Nasional FM sehingga 12:30 malam. Itu antara ucapannya lah ya. Anda boleh terus hantarkan ucapan serta dedikasi ucapan melalui ruangan komen. Saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Sambil itu, kita terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda menerusi Nasional FM sentiasa di hati.

0: aku.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya, 88 minit malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Pastinya Nasional FM akan terus menyerikan lagi malam minggu anda pada malam ini. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti yang mana masih lagi dalam perjalanan pulang ke ibu kota ataupun ke mana sajalah hala tuju anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang ops khas penguatkuasaan warga asing yang dijalankan bermula 1 hingga 14 Jun lalu. Menurut pengarah JPJ Terengganu, Muhammad Zamri Samion, di mana dalam operasi itu sebanyak 529 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Tambah beliau juga, sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu ataupun dokumen pemilikan kenderaan yang sah. Dan menurutnya juga, pihak JPJ turut memandang serius penglibatan segelintir penduduk tempatan yang dipercayai menjadi pemudah cara dalam urusan pemilikan dan penggunaan kenderaan oleh warga asing. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas oleh Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS. Ianya hasil penahanan sebuah lori di Bay Pemeriksaan E3 Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah. Menurut Komander AKPS Bukit Kayu Hitam, iaitu SAC Fauzi Muhammad Yusof, di mana pada 8 Jun lalu, pegawai Markis AKPS telah menerima dokumen pengisytiharan import ayam sejuk beku yang dikemukakan oleh ejen pengimport bagi tujuan pemeriksaan dan pengesahan. Menurut beliau, semakan awal mendapati terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Sehubungan dengan itu, tindakan penahanan dan penyitaan telah dilaksanakan bagi membolehkan siasatan serta tindakan lanjut yang diambil oleh pihak Markis Negeri Kedah. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ini bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati. Yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: di sisi Allah SWT. So, bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah SWT, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah SWT. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha membanteras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi kelola.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turun menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agro makanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdurrahmanov menerusi pertemuan dua hala sebelum lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang akuakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedahan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

oleh kumpulan Revolver yang terus menyelidikan lagi malam anda pada malam ini 9.19 minit malam. Selamat malam semuanya, apa khabar? Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Ataupun yang baru saja mendengarkan Nasional FM, semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat walafiat, insyaAllah. Amin Rabbal Amin. Yang mana masih lagi dalam pemanduan pulang ke ibu kota, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Kekalkan frekuensi Nasional FM, saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Seperti biasa, yang mana berkelapangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kalau ada ucapan ataupun apa juga perkongsian anda pada malam ini, boleh hadir bersama-sama dengan saya. Kita sambil kita berinteraksi, sambillah kita berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan sahabat kita, Profesor Bos Kentang. Seperti biasa, dari Jalan Tut Pahang, yang terus layan, yang terus berhibur malam minggu ini. Santai hujung minggu kita layan Nasional FM sehingga 12.30 malam dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat malam. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Apa jua urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan sehingga selesai urusan anda. Yang berniaga juga tidak dilupakan, sambil layan Nasional FM. Semoga murah rezeki selalu ya. Terima kasih masih lagi kekal frekuensi itu. Nasional FM pastinya akan terus menjadikan lagi malam anda. Bunga Sakura, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Bunga Sakura. Salam hujan katanya eh? Kawasan mana yang hujan tu? Dekat Lembah Kelang baru saja berhenti. Tapi sejuk lah malam ni eh? Sejuk-sejuk tu mungkin tidur awal lah kot. Sebab nak bangun nanti 4 pagi, 1 pagi untuk kita menonton Piala Dunia FIFA 2026. Awal pagi nanti game apa, perlawanan yang seronok ni. Pasukan yang kita nanti-nantikan, pasukan Belanda, Jepun, Spanyol. Banyak lagi pasukan-pasukan yang kita menantikan perlawanannya. Seperti biasa, boleh terus ikuti di media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk ikuti perkembangan terkini serta informasi dan kandungan yang terbaik dikongsikan untuk anda. Baik, untuk pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan sahabat kita Ahram Ahmadal, ada dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah, memberi ucapan salam ceria yang mesra untuk semua pendengar setia Nasional FM. Permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Rosie, Crash Boom Bang katanya. Mengantuk tak boleh tengok bola. Kalau mengantuk kena tidur dulu. Kita bangun dulu kena segar. Sambil tu kita terus tahajud dan terus solat sunat tahajud serta solat fardu subuh. Alang-alang tu kan. Akhirat dapat, dunia pun kita dapat. Bagi sama rata. Yusuf Joseph dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rose Maria, Kisah-kisah Masa Lalu. Lagu saja untuk tatapan dan hiburan kita pada malam ini, diikuti Daniel dari Tawau, sebuah lagu daripada Opik yang berjudul Rapuh, serta ucapan salam hujung minggu semuanya walau di mana juga anda berada. Dan permintaan Liv Siang Lu dari Tasik ke Sumah Beranang dengan permintaan lagunya Sri Kandi Cintaku. Lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Bloodshed untuk hiburan kita yang terbaik malam ini. Jadi terus layan, terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan liriknya ditulis oleh Nasir Jani. Berikan di cintaku yang terus menyerikan lagi malam minggu anda pada malam ini. Santai kita dengan hiburan yang terbaik. Minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, pastinya dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 sama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Yang berada di TikTok, apa khabar semua yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tapping skrinnya. Berkongsikan live ini. Boleh repost juga live ini. Sama-sama kita ramaikan lagi, imarahkan lagi TikTok live kita supaya kita dapat berinteraksi, boleh berkongsi ucapan, berkongsi pengalaman dan sebagainya sambil kita dihiburkan dengan dengar lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, sedikit berkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini. Yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya angin kencang serta ribut petir bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh Pulau Pinang. Manakala di Perak pula, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang serta di daerah Mualim. Di sebelah pantai timur pula, daerah di negeri Kelantan, daerah Jeli dan Gua Musang, manakala di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan Raub, untuk di Sarawak, kawasan Miri serta di Limbang sehingga 11 malam ini. Jadi sahabat-sahabat pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, berhati-hatilah yo. Jangan yang mana memandu, jangan pandu terlalu laju malam-malam ni, jalan licin dan sebagainya. Sentiasalah fokus pada pemanduan anda. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian kita. Itaruh saya, salam Kak Masya. Ya, tebing-tebing Syam Mustafa, terima kasih hadir. Katanya dengarkan lagu Sayap Ilusi. Boleh, kerana stay dalam TikTok ni, teman saya sampai lagu itu diputarkan. Kalau lagu tu 11.30 nanti, tunggulah sampai 11.30. Kita kata tak boleh potong queue, kita kena ikut turutan sebab dah ada lagi ramai yang minta lagu dari awal tadi, dari pagi tadi sebenarnya. Anda boleh terus minta, buat permintaan lagu menerusi Facebook rasmi kami bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Akan ada admin akan muat turun, bukan muat turun, akan muat naik, muat naik poster pilihan bersama 2.0. Boleh hantar 2 permintaan lagu berserta dengan ucapan anda. Baik, untuk permintaan lagu yang seterusnya, pasti dengan hiburan yang terbaik dari Sabah bersama dengan Sarini Rais. Sebuah lagu permintaannya adalah lagu daripada Siti Nurdiana, Yang Berjodoh Terus Mencintaimu. Diikuti sahabat kita Nazarudin, permintaan lagu, sebuah lagu daripada Dato' Ramli Sarip dan juga Shima, Yang Berjodoh Kita Insan Biasa. Ikuti Amirul Abadi dari Pekan Pahang, lagu Non Saja, yang mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, kita akan teringat kisah lama kita yang mungkin mengalirkan air mata, ditelan pahit, dibuang sayang. Sebuah lagu popular, dipopularkan oleh kumpulan Legacy untuk hiburan kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada. Pasti National FM sentiasa di hati.

Bro dan juga permintaan lagu sahabat kita menerusi pilihan bersama Singkong dan Keju. 958 minit malam waktu ini. Permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita Daniel. Katanya dalam perjalanan yang pusing-pusing Kuantan tu eh. Sambil layan Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya menghiburkan kita dan menjadikan lagi malam minggu kita dengan pelbagai lagu-lagu terbaik. Lagu not saja yang membawa kita ke lempayan lama eh. Dan untuk sahabat-sahabat kita yang memandu juga, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya kekalkan frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Yang berada di TikTok ni, terima kasih hadir. Terima kasih taping-taping screen. Apa khabar semua? Selamat datang. Dari Indonesia, Dumai, Sumatera, Indonesia. Mantap, terima kasih. Baik sahabat pendengar kita juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sama dengan Cik Su dengan ucapannya. Assalamualaikum, selamat malam Reza dan semua pendengar Nasional FM. Hadir untuk menyapa sahabat-sahabat semua dari Felda Guaranapai, Jitra Kedah, Malaysia. Mantap, terima kasih. Solihadin hadir bersama dengan ucapannya. Assalamualaikum, selamat tugas untuk sahabat kita yang bertugas pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan serta selamat malam. Marsal Saleh, Muhammad Ramli dan juga Abdul Jalil dari Indau Johor. Selamat berkuti Reza, terima kasih bang. Nasi Moses, selamat malam semuanya. Walau di mana juga anda berada, Santalia hadir dari Beruas untuk kita berhibur bersama menerusi Nasional FM. Janet Zai, salam hujung minggu edisi Ahad bersama Reza sehingga 12 tengah malam. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy selalu. Katanya, jom dengar Nasional FM. Jangan tak dengar ya. Sehingga jam 12 tengah malam pastinya menghiburkan malam kita pada malam ini. Mantap, terima kasih. Itu antara ucapan sahabat-sahabat kita eh. Samsia Yahya, apa khabar Bang Reza? Salam dari Alustam, mantap. Kata Pak kata saya, baru lepas dengar anak singkong. Itu anak singkong dan keju. Jadi anda pilih yang mana, singkong ke keju? Jadi pilihlah yang mana satu ya. Sambil-sambil itu kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Amirul Abadi dengan permintaan lagunya Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Lagu yang terbaik, lagu best yang terus menghiburkan kita. Terus layan untuk anda Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sebenarnya malam awal tu ni bersama-sama dengan saya di Nasional FM Sentia Sedia Hati. Menerusi Nasional Hujung Minggu, jam yang berikutnya, jam yang keempat. Pasti dia malam ini menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat kita. Disulami dengan dedangan lagu yang memberikan satu rasa penuh dengan jiwa sebenarnya. Kalau kita hayati baik-baik dirinya, mungkin membawa kita ke kisah lama yang mungkin mengalirkan air mata, mungkin membuatkan kita rasa tersenyum sendirian. Tersenyum di tepi jendela ataupun meraung di balik gebor. Selamat malam semuanya. Apa khabar yang baru saja hadir di Talk Live Nasional FM? Baik, seperti biasa pada malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana program Kembara Ilmu Sempena Sambutan Minggu Perpaduan 2026 mendapat sambutan menggalakkan sekaligus menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Nagoh Dagang, di mana program anjuran Kementerian Perpaduan Negara dengan kerjasama Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Negeri Sabah membuktikan masyarakat semakin menghargai program yang memberi manfaat kepada komuniti. Kembara Ilmu merupakan antara inisiatif kerajaan untuk membudayakan pembelajaran sepanjang hayat, di samping memperkukuhkan hubungan masyarakat menerusi pendekatan yang lebih interaktif dan inklusif. Pelbagai aktiviti termasuk pertandingan, pameran dan program komuniti diadakan bagi menarik minat orang ramai terhadap dunia ilmu dan pembacaan. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, hampir 2,600 unit pot vape atau rokok elektronik bernilai RM256,000 dirampas dalam pemeriksaan sebuah van di sekatan Jalan Raya SGR Lalang Pepuyu tengah hari semalam. Dalam ops taring wawasan itu, seorang lelaki yang berusia 42 tahun turut ditahan selepas didapati membandu sebuah van putih dalam keadaan mencurigakan. Menurut Komander Brigad Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razif Hussein, di mana suspek memperoleh bekal pot vape itu sekitar Tanah Merah sebelum dipercayai cuba menghantarnya ke negara jiran melalui pangkalan haram di Kampung Rahmat. Hasil pemeriksaan ke atas van tersebut menemukan beberapa kotak mengandungi 2,560 unit pot vape pelbagai perisa yang dipercayai cuba diseludup ke Thailand. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM yang pastinya benar, tepat dan dipercayai untuk berita terperinci. Berita dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional

0: pagi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam rasa
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam
0: sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
2: Pukul 33 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Pastinya akan terus menjadikan lagi malam anda pada malam ini. Dan petang hingga 12 tengah malam bersiaran terus menemani anda. Langsung saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri, 14 Jun 2026 Masihi. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Selamat malam semuanya. Yang baru saja dengar Nasional FM, apa khabar? Yang dah lama kekal siaran Nasional FM, terima kasih. Pastinya saya akan sajikan kepada anda lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Baru saja kita berhibur sebuah lagu daripada Fauziah Latif, permintaan sahabat kita Ainun Syafah. Pastinya lagu nostalgia yang terus membawa kita ke cerita lama katanya. Baik, sahabat-sahabat kita berada dalam TikTok Live ni, marilah kita membuat safaan kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang dari tadi bersama-sama dengan saya. Yo, Ibra Angles, Abi Hashim, Nur Azila, Princess Cute bersama dengan Salma, Juraida, Ida Usman, Ita Rosaya, Masa Saleh, Profesor, Alina, Ina Ina, Mariana Zainon, Yani Hisham, kita bersama dengan Yudus, Rina, Tasha, ramailah sebenarnya. Kalau saya sebut nama satu-satu ni memang takkan sempat lah, yo. Terima kasih, masih lagi tepi-tepi sama-sama dengan saya menonton. Baik, sedikit perkongsian juga untuk anda. Untuk makluman kepada semua para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari esok 15 Jun 2026 masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Dan untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan di daerah Mersing dan kawasan sekitarnya disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di Stesen Bukit Tinggi Johor. Jadi untuk saluran Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 90.9 MHz FM. Jangan risau, jangan khawatir, ada alternatif lain. Anda juga boleh terus ikuti siaran radio RTM melalui aplikasi RTM Klik ataupun melalui atas talian radio portal RTM. Ataupun sekarang ni masih lagi berkesempatan untuk masuk dalam TikTok Live sambil kita layan apa, layan lagu sambil kita berbual ataupun berinteraksi. Mantap, terima kasih hadir. Untuk permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Budak Lawa, Bonjour katanya. Permintaan lagu daripada kumpulan Expose Band yang berjudul Sandiwara, diikuti Jasli Sidum dari wilayah apa, Seketuan Labuan, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Slam, Kembali Terjalin, untuk hiburan kita yang terbaik sambil bekerja, sambil bertugas, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Uncle Fadil ada ni, tengah on. Mantap Uncle, on grab katanya dari Kuantan. Semoga berhati-hati di jalan raya . Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Mantap yang memandu. Terima kasih yang hadir sahabat-sahabat kita yang tap-tap screen. Terus tap-tap dia ke rumah katanya. Waalaikumsalam Radini, selamat malam Reza, salam ceria dari Johor Bahru. Ya, salam ceria kita. Okey, baik, kita teruskan permintaan lagu yang seterusnya ini. Pastinya lagu yang terbaik untuk anda. Terus layan Nasional FM.

lagu ini kan oleh Hasina Aziz membawa cerita waktu ini. Sebelum 49 minit malam, pastinya lagu permintaan sahabat dengan kita. Hasina Roslinda. Malam ini pastinya lagu-lagu yang terbaik yang akan terus menghiburkan kita pada malam ini. Baik perkongsian untuk anda, walaupun media sosial menjadi salah satu platform utama untuk hiburan dan informasi, tapi kena berhati-hati kerana skamer kini gunakan kod QR dalam email yang mencurigakan. Ini dipanggil phishing scam. Kod QR tambah phishing. Di mana skamer akan menghantar kod QR melalui email terus kepada laman web yang mungkin berbahaya. Jadi jangan imbas mana-mana kod QR yang tidak pasti kesahihannya. Jaga keselamatan anda, pastikan email dan kod QR yang diterima itu pastinya sahih. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui bnm.gov.my ataupun layari laman webnya bnm.gov.my serta bnm.gov.mylink. Sebentar nanti anda akan dengarkan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM, tapi kita berhibur dahulu permintaan sahabat pendengar kita. Easy Z, sebuah lagu daripada Musme dan juga Victor Lee, Hatiku Kekal Padamu. Terus layan National FM.

0: kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit berkenaan khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.
1: Menerusi pendekatan combat kami, komuniti bebas denggi, libatan masyarakat, dan telah saya tegaskan betapa mustahaknya dalam menangani ya, penyakit berjangkit, seumpama yang telah saya tegaskan, denggi, malaria, ada berdepan dengan tuberkulosis dan sebagainya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan kementeriannya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera terhadap pihak yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang berkenaan.
1: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Empat individu termasuk seorang bayi perempuan berusia setahun maut selepas kereta dinaiki mereka dihempap sebuah trailer di kilometer 43.2 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong petang tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Pahang, mereka yang maut ialah pemandu kereta A. Halim Hassun, 55 tahun, Rosita Buang, 58 tahun, Terbahyah A. Halim, 26 tahun dan bayi perempuan Naila Afia Aizad. Pemandu trailer dilaporkan mengalami kecederaan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Dato' Sri Hayat Othman mengesahkan pemandu trailer berkenaan dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Pihaknya telah mengambil sampel darah lelaki berusia 40 tahun itu bagi tujuan analisis toksikologi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Projek Sabah Sultan Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat di negeri itu untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Konsel Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, projek infrastruktur itu akan menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 4,000 usahawan di Selangor disasarkan mendapat manfaat menerusi program Hijrah Innovation and Growth Hub, HIG Hub, menjelang 2030. Menurut Exco Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi, ia sebagai usaha memperkasakan komuniti usahawan luar bandar melalui penyekitalan dan teknologi kecerdasan buatan.
2: Tapi kalau di luar bandar ni ada keterbatasan, sebab itu kita sediakan hub ni. Contoh usahawan yang nak buat promotion tadi boleh guna tempah, boleh guna pakailah ada kamera apa, live streaming semua mereka boleh buat di sini. Sekarang ni itu antara strategi ataupun kaedah pemasaran yang paling efektif lah.
0: Jelas beliau, HIG Hub merupakan transformasi baharu Hijrah Selangor daripada sekadar penyedia pembiayaan mikro kepada pemangkin pembangunan kapasiti dan teknologi usahawan. Kondominium Highland Towers di Hulu Klang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majlis membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan yang dipertua MPAJ Hashrul Nizam Syari berkata, keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad tersebut diruntuhkan.
3: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak asuransi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mahu masa yang lama. Mungkin perbincangan itu dah ke arah sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu mungkin akan berlaku.
0: Hasrul Nizam Syari. JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang op khas penguatkuasaan warga asing Pewah yang dijalankan bermula 1 Jun hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samian berkata, dalam operasi itu sebanyak 529 saman dikeluarkan atas berbagai kesalahan. Sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu atau dokumen pemilikan kenderaan yang sah.
4: Istilah sewa, pinjam, tapi sebenarnya kadang-kadang ada di kalangan mereka ni, mereka membayar sesuatu duit kepada pemilik untuk mereka guna motosikal. Dan bila kita sita, nak lelong motosikal ni, pemilik tu pula yang masuk sita lelongan kita dan beli semula motosikal ni dan jual semula. Dia jadi ekosistem yang sebegitu. Itu masalah. Sebenarnya isu dia pun melibatkan kawan tempatan juga. Dan insyaAllah kita akan tengok kes ni. Lebih tarik.
0: Muhammad Zamri Samion. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menerusi penahanan sebuah lori di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Komandan AKPS Bukit Kayu Hitam, SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata, terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Jumlah keseluruhan nilai sitaan dianggarkan sebanyak RM233,320.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Empat anggota delegasi Iran berjaya memenangi rayuan terhadap penolakan visa Amerika Syarikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Namun 11 lagi masih ditolak kemasukan. Menurut laporan media dipetik Sputnik Ria Novosti, Amerika sebelum ini menolak beberapa permohonan visa melibatkan staf kejurulatihan dan pentadbiran pasukan Iran. Antara yang masih ditolak termasuk Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran serta beberapa pegawai penting pasukan. Iran dijadual memulakan kempen Kumpulan G menentang New Zealand Selasa ini. Sementara itu, skuad Portugal bakal beraksi dengan memakai gelang tangan khas berwarna hijau dan merah sebagai penghormatan buat mendiang Diogo Jota. Gelang yang diserahkan Perdana Menteri Luis Montenegro itu turut mengandungi nama skuad serta inskripsi penghormatan. Penyerang Liverpool itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di Spanyol pada Julai tahun lalu. Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan terus menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Piala Pembangunan Shranta Triathlon Dunia 2026, pasukan triathlon negara muncul juara acara berganti-ganti campuran di Kampar Perak. Skuad Malaysia mencatat masa 1 jam 20 minit 18 saat menewaskan Rusia yang di tempat kedua, manakala Kyrgyzstan di tempat ketiga. Dalam acara berasingan, atlet muda negara Ashvin Manon dan Tijuki turut cemerlang apabila menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun. Di Filipina, angka korban gempa bumi melanda kawasan luar pantai selatan Mindanao awal minggu ini meningkat kepada 61 orang, manakala 1,403 lagi cedera setakat pagi tadi. Menurut laporan Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan, 40 orang lagi masih hilang, manakala jumlah penduduk terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes dengue meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kembali bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Hujung Minggu jam yang terakhir ini 11.18 minit malam, berbaki 41 minit saja lagi sebelum ke 12.30 malam. Baru saja berhibur lagu We Are One. Kita ambil mood ya, bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nantikan untuk perlawanan seterusnya, perlawanan kumpulan E, di mana Germany akan menentang Curacao pada 1 pagi nanti, diikuti Belanda ataupun Netherlands menentang Jepun pada pukul 4 pagi nanti, diikuti kumpulan E, Ivory Coast ataupun Cote d'Ivory akan menentang Ecuador 7 pagi, serta grup F ataupun kumpulan F, Sweden akan menentang Tunisia 10 pagi. Jadi nantikan, sama-sama kita saksikan. Bagi saya, perlawanan yang panas untuk awal pagi nanti adalah Belanda lawan Jepun. Jepun bukan calang-calang pasukan ya. Nantikan kelincahan pemain-pemain Asia dari Jepun akan menentang pemain-pemain Europe, Netherlands. Kerana Netherlands ada salah seorang yang mungkin Piala Dunia FIFA tahun ini adalah tahun akhirnya, iaitu Virgil van Dijk, di mana The Last Dance. Jadi nantikan, kita saksikan 4 pagi nanti menerusi saluran TV OK serta saluran Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Boleh turun secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda peroleh, ataupun sekarang ni TV dah boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Mudah je sekarang ni, muat turunlah secara percuma. Layan Piala Dunia FIFA 2026. RTM sebagai penyiar rasmi dan Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Masih lagi kita dalam pilihan bersama 2.0, permintaan sahabat kita Didi katanya, permintaan lagu daripada Dato' Hatan. Lagu ini yang berjudul Dari Kekasih Kepada Kekasih. Jadi sama-sama kita hayati baik-baik lirinya, kerana ini adalah berkisahkan mengenai kerohanian, sebenarnya ketuhanan juga. Itu adalah permintaan lagu sahabat kita. Dan diikuti yang seterusnya, Umar Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Umar Ramli kita dengan permintaan lagu daripada Azhail yang berjudul Terima Kasih Kekasih. Diikuti sahabat kita Marsal Saleh, sebuah lagu daripada Ellie Katz yang berjudul Seribu Bintang. Lagu non saja yang akan terus menyerikan lagi malam anda. Jadi terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
2: lensa minoriti. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
6: Pilihan bersama.

Azhari dengan lagu ya. Terima kasih kekasih. Terima kasih kepada anda masih lagi terus kekal mendengarkan Azhari FM sentiasa di hati. Ya, bersama-sama dengan saya di penghujung jam ini. 24 minit saja lagi sebelum untuk memasuki tarikh baru, hari baru. Hari Isnin 15 Jun 2026. Yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Berhati-hatilah ketika anda memandu. Kalau kawasan yang hujan lebat, angin kencang, contohnya di negeri Kedah ni, bagi daerah Langkawi serta di Perak, kawasan Kinta, Kampar dan Batang Padang, di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron dan Lipis, untuk di Sabah, daerah Sandakan, kawasan Beluran sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk kawasan yang hujan lebat ni, berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda dan rancanglah segala aktiviti dan tugasan anda di luar kawasan. Semoga semuanya selamat dan yang memandu sentiasalah berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan pelbagai dedengan lagu-lagu terbaik dan untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita dari Sumandal, Sabah, Itar Rozaya. Ini dia Sakura Band Polaroid Rozlayan, National FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

jumpa di penghujungnya menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya di sini hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan semoga malam ini menjadi malam terbaik, malam yang indah buat kita dengan disulami dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi Pilihan Bersama 2.0. Sebelum saya akhiri siaran saya, saya ingin keudarakanlah ucapan pendengar-pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sama dengan narakan kita Hasyah Arjalun. Assalamualaikum. Selamat bertugas Reza. Menghampiri ke penghujungnya, salam Ahad dan selamat malam. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin. Amin arobal amin. Hamdan dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir terus berhibur kita santai malam ini layan Nasional FM. Liu Xiao Liu hadir bersama. Semoga semuanya baik-baik saja dan ceria selalu. Hadir dari Tasik Kesuma Beranang, tengah layan katanya lagu-lagu terbaik. Terima kasih Nora. Salam Nasional Hujung Minggu. Waalaikumsalam Nora. Diikuti sahabat kita Madu. Selamat malam dan selamat siaran Reza. Moga ceria sentiasa buat kita semua. Muhammad Isyamuddin, layan Nasional FM, pilihan nombor satu radio pilihan saya katanya. Nasional FM dulu, kini dan selamanya. Mantap. Miss Rifa Biswan, Rosida Safil, Hasna Hasrani, Siti Janah dan ramai lagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih di atas ucapan dan doa. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Selepas ini, rakan tugas Aizah Azam sambung siaran menerusi Nasional Game Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi hari esok menerusi Nasional Malam, 8 malam hingga 12 malam seperti biasa. Okey, sampai kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Aizat Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026, jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Sangat-sangat istimewa, anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami, dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

0: ini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini, satu bola, satu dunia, Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ke tiga negara-negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan juga pergi ke saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan anda boleh juga ikuti media sosial, kesemuanya media sosial RTM untuk mengetahui jadual perlawanan terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ha? Dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sebenarnya percuma, senang saja. Anda layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung perlawanan antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini, kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Setia memang susah kan, tapi sebenarnya seseorang itu perlu menjadi sesuatu yang setia. Setia kepada perhubungan, setia kepada apa sahaja, setia pada pekerjaan dan sebagainya. Itu penting sebenarnya, satu kebaikan dalam diri kita. Dan saya nak kongsi juga info kepada anda, di mana perkongsian daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu terdapat kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan sesulam berlakunya kemalangan di kilometer 367.5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di susulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan, dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Korosau dan juga di Jerman untuk pagi ini, saya doakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati, sambil-sambil tengok bola dan juga sambil-sambil berisi rehat bersama dengan keluarga ataupun menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan rakan-rakan, sambil-sambil juga dengarkan National FM. Bagi anda juga yang berada di Jerantut, Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura. Khususnya warga Singapura nak dengarkan National FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Bahru Kelantan, 101.9, dan juga bagi berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga National FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, tonton, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

aksinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan ke-6nya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang sekarang sedang menggunakan telefon bimbit. Jadi berhati-hati dengan panggilan scammer yang sentiasa mengganggu kita setiap masa, tidak kira pagi, petang atau malam. Tapi jangan panik dan paling penting jangan mudah percaya. Telefon bimbit yang ada di tangan kita hari ini adalah alat kemudahan untuk kita, tapi ramai yang menggunakan untuk sesuatu perkara yang salah dan juga boleh menjadi satu perkara yang menyusahkan kita. Jadi kita jangan terjerat dengan helah licik panggilan scammer. Dan ingat ya, pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda. Jangan kongsikan sebarang nombor telefon, jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya. Dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, satu

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya Aizan Azam dengan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak membacakan ucapan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam. Moh layan radio Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizad. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan Nasional FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran Nasional GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizad dan juga rakan-rakan GBH semua. Lapor dari Kota Baru Kelantan. Orang Kelantan. Ada juga Princess Sue. Sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di Nasional FM sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein yang merupakan antara peminat setia Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu khas untuk anda.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: ini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan yang terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di stesen Bukit Tinggi Johor, dan seluruh yang terlibat adalah seperti saluran radio klasik di frekuensi 90.1, National FM 90.9, Try FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga MyTV. Itu dia antara makluman gangguan siaran untuk anda, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Dan boleh saksikan juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran Sukan Plus, saluran TV OK dan juga RTM Klik. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Pappy once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai persiapan olahraga Sukma Selangor lancar. Di mana persiapan acara olahraga sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor berjalan lancar dan kini dilaksanakan mengikut peraturan dan juga perancangan yang telah ditetapkan. Dan persiapan ini juga melibatkan pelbagai aspek dan pihak bagi memastikan kelancaran penganjuran. Dan Stadium Universiti Putra Malaysia sedia digunakan dan pasukan dan juga tenaga kerja teknikal juga telah bersiap sedia untuk memastikan kelancaran program. Dan kerjasama dengan MSN termasuk penyertaan Atlet Malaysia Open sebagai medan penilaian prestasi. Jawatan Kuasa POS, Exco Sukan Negeri dan UPM akan bekerjasama memastikan penganjuran dan sasaran prestasi atlet senarai akhir diumumkan bulan depan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bermain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti program Alpha 2.0 pagi ini pada pukul 10.30 pagi di Nasional FM dengan topiknya jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Sebagaimana kita tahu, jerat seksual bukan lagi ancaman yang berlaku secara terbuka semata-mata, tetapi semakin tersembunyi dan boleh menghampiri kanak-kanak serta remaja melalui pelbagai medium termasuk dunia digital. Jadi ikuti kupasannya dalam Alpha 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kunna nafudu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi? Wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala An-Nawawi wa ghayruhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam, dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik, dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Jadi seorang yang menyembah sesuatu selain pada Allah, dia sembah berhala, dia sembah patung-patung dan sebagainya lagi, ataupun dia sembah binatang, dia sembah yang selain daripada Allah Ta'ala, selain daripada manusia. Jadi dia sembah, maka dia termasuk dalam kafir syirik. Sebab dia menyembah sesuatu selain daripada Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi di sana ada kafir yang tidak syirik. Contohnya macam orang yang pijak Quran. Dia tak menyembah berhala, cuma dia buat perbuatan yang menyebabkan kafir. Pijak Quran, kafir juga. Jadi kafir ni ada berbagai-bagai jenis. Ada kafir ilhad. Kafir ilhad ni kafir yang tidak ada Tuhan, mulhid. Dia tak percaya Tuhan, etis. Dia bukan sembah patung berhala apa, dia tak percaya kepada kehidupan lepas kematian. Etis ni asy-syu'iyah dalam bahasa Arab kata. Etis ni dia kata la ilah, tak ada Tuhan. Wal hayatu muddah, dan hidup ini akan berpanjangan sampai bila-bila. Dia etis, dia ada juga grup dia. Dekat web ada satu. Jadi kita cerita sikit. Etis ni yang saya sempat tengok dalam web, dia ada satu web dalam bahasa Indonesia yang dekat dengan kita ni. Mungkin bukan bahasa Melayu lagi lah. Tajuk web dia tu anda bertanya etismenjawab.com. Terus kata dah syak ni sampai ke dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang Malaysia lah kalau bahasa Indonesia. Etis. Ini dia antara kufur yang dah syak lah, sebab dia tak percaya Tuhan langsung. Dia tak percaya konsep kehidupan selepas daripada kematian. Itu bahaya. Dia kadang-kadang kalau kita tengok Kristian, Yahudi masih percaya. Yang Buddha pun ada kepercayaan pada bersatunya dengan nirvana dan sebagainya. Tapi etis ini tak percaya tu. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, Imam Nawawi kata apa? Ar-riddah afhashu anwa'il kufur. Murtad adalah sejenis-jenis kekufuran yang buruk, yang keji. Sebab apa? Kerana murtad ini yudhibul hasanat wa yubqis sayyiat. Kerana murtad ini menghilangkan kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan daripada usia awal, daripada lahirnya umur 2 tahun, 3 tahun dah belajar semayang, dah belajar puasa, sampai umur 40 ada semayang, mungkin adalah sekali dua tertinggal semayang, mungkin adalah sekali dua puasa je tak sempurna dia buat ibadatnya. Tapi sampai umur 40-an, dah lebih kurang 25 tahun dah buat ibadat selepas daripada usia baligh kalau kita kira, tiba-tiba masa 40 tu dia pergi murtad, terkeluar pada agama Islam. Apa yang jadi? Semua kebaikan, semua hak dia buat dulu, yang tinggal cuma keburukan. Tak ada satu pun kebaikan-kebaikan yang tinggal. Kemudian kalaulah dia mengucap balik dua kalimah syahadah, mengucap kembali pada Islam daripada murtadnya itu, kebaikannya tetap tidak kembali. Dia start create baru. Dia nak create balik 25 tahun yang dia telah hilang tu. Sebab tu Imam Nawawi sebut murtad ini adalah jenis kufur yang keji. Walaupun banyak jenis kufuran, di antara kufuran yang buruk, yang keji ini adalah murtad. Sebab ia menyebabkan kita kehilangan semua yang kita usahakan daripada sebuah kebaikan-kebaikan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan serta sedang mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qala wa qad kathura fi hadza az-zamani at-tasahul fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil islam wa la yaruna dhalika dhanban fadlan an kaunihi kufran wal a'yadu billahi ta'ala. Wa qad kasura, dan sesungguhnya telah banyak fi hadha zaman, pada masa kita ini, kata pada zaman pengarang kitab ni lah, pengarang kitab ni sekitar, mungkin saya rasa dia sekitar 40 ataupun 50 tahun yang lalu lah kot, lebih kurang lah. Sebab pengarang kitab ni rahimahullah meninggal dunia pada tahun 2008. Dia cerita pada zaman dia, dia kata sesungguhnya telah banyak pada zaman ini, lebih kurang tahun 2008 dulu ni dia meninggal pada tahun 2008. Mungkin dia karang sebelum pada tu, sekitar 10 tahun ataupun 20 tahun sebelum tu, sekitar 98 ataupun 80-an. Dia kata, dan sesungguhnya telah banyak fi hadzal zaman, pada masa ini, at-tasahulu fil kalam, orang yang bermudah dalam bercakap, mengambil mudah dalam percakapan, hatta sehinggalah, innahu sesungguhnya, yakhruju min ba'dihim, telah terkeluar daripada sebahagian mereka, alfazun, akan lafaz-lafaz, tukhrijuhum anil Islam, yang telah mengeluarkan pada mereka daripada Islam, wala yaruna dhalika dhamban, dan mereka tidak melihat ianya sebagai satu dosa, fadlan an kaunihi kufran, bahkan daripada keadaannya yang telah menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam, wal'iyadu billahi ta'ala, yang kita minta lindung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata masa ni ramai sangat, masa zaman dia, sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, telah ramai orang yang bercakap mengambil mudah, macam saya sebut tadilah. Saya dengar, memang saya dengar direct, bukan dengar orang cerita. Kebetulan tu saya berada di Syria masa tu, saya dengar orang Arab Syria dalam pasar-pasar, mereka sebut il'an rabbak, yang saya sebutkan tadi, mereka sebut selain daripada itu ukhta rabbak, ukhta rabbak, rabbak ni maksudnya kakak Tuhan kamu. Saya tak tahu siapa dia cerita kakak Tuhan, saya pun tak boleh nak bayang kau. Tapi bila disandar Tuhan ada kakak, tak betul lah. Kemudian ada di kalangan mereka yang sebut yil'an Israel, celaka Israel. Yang ni saya tanya kat sahabat Arab, orang Arab Syria, dia sebut apa tu? Dia kata yil'an Israel maksudnya celaka Israel lah. Saya tanya dia, kenapa dia sebut celaka Israel? Sebab mereka kata, bagi mereka, bagi orang yang cakap ni, orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam, tapi perbuat percakapan itu menyebabkan terkeluar dari Islam. Sebab bagi mereka, Israel yufarriqul ahibbah, Israel ni telah memisahkan di antara dua yang saling mengasihi. Yalah, bila dia cabut nyawa mati kan, maka suami yang kasih pada isteri terpisah, maka ayah dan ibu yang kasih pada anak terpisah. Jadi saya kata kat dia, Israel, saya kata kat orang Arab, sahabat-sahabat Arab, Israel cabut nyawa dengan perintah Allah. Dia kata, yalah kita pun tahu, tapi mereka ni jahil. Tapi jahil itu, para hadirin tuan-tuan dan perempuan, sedang hadirin dan juga sedang pendengar, jahil itu tidak menyebabkan dia terpelihara. Bila dia cakap kalimah-kalimah murtad, maka dia terkeluar dari Islam. Dalam Quran kata apa? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka terkeluar daripada Islam. Bukan kata sebab dia jahil ke tak jadilah kot. Nah, kalau seorang suami disebabkan kejahilannya, dia tak tahu, dia nak melawak, dia nak bersenda gurau dengan isterinya, dia kata kat isteri dia, aku cerai kamu. Jatuh talak kat isteri dia. Saya ingat masa saya kecil lagi. Taklah kecil sangat, dalam darjah-darjah. Tuan saya kebetulan tu imam juru nikah. Kita ingat apa yang berlaku. Duduk dengan dia, ikut dia. Ketika itu ada sepasang suami isteri datang. Suami ini sebut kat tuan saya, dia cerita di Palabatah Kedah. Dia kata dia terlafaz talak kat isteri dia, cerai. Bukan bergaduh tak? Tanya tuan, tanya bergaduh ke? Dia kata tak bergaduh. Hari itu dia balik, bini dia bagi ayak dalam gelas, dia minum ayak sejuk, seronok lah bahagia. Tapi dia nak tengok, dia nak test bini dia, dia nak test tengok bini dia rasa apa. Dia pun habak kat isteri dia, abang cerai awak. Isteri dia terkejut, kenapa macam tu? Dia kata jangan marah, lawak ya. Lepas tu jadi isteri dia ajak mai jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan saya ni masa tu Tok Imam lah. Tanya, saya ingat lagi ayat Tok Wan tanya kat tu. Dia kata tak jatuh kot no, Tok Imam no. Sebabnya saya bukan niat, tak ada niat. Melafaz tu nak tengok reaksi dia, dia nak menangis ke, dia nak anggap gurauan ke. Ingat lagi Tok Wan tanya, masa cakap tu mabuk ke? Dia kata tak mabuk. Gila ke? Tak gila. Jatuh talak. Pergi jumpa mahkamah. Pisahkan lafaz tu dekat mahkamah. Sebab dia nak tengok reaksi dia. Dia tak beriktiqat pun makna lafaz tu. Dia tak beriktiqat pun dalam hati dia untuk menceraikan isteri dia. Dah jatuh. Itu baru cerai. Kalau murtad pun begitu juga. Contohlah seorang tu tiba-tiba dia main nak tengok reaksi kawan-kawan ni. Cerita kawan-kawan dia, aku masuk Kristian dah 2 hari dah. Nak tengok kawan nak marah tak? Kawan marah. Dia kata, dah aku melawak. Dah hukumnya terkeluar dari Islam. Tu dia kata, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarganya. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini, Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja, kebetulan tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu, tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu meredhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari bila berlakulah satu-satu penceraian.

0: Ujian-ujian tadi tu kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar tu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyarangjakim.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sucikan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4.

0: Empat malam hari, Betuta Bekurapak, Bahasa Tempatan, Siuk Banar.
1: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
2: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Puan FM, suara pesisir anda, 6.12 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda bertemankan Hebrey dan juga Shima pagi ini. Menerusi segmen Salam Padian untuk edisi 15 Jun 2026 bersama dengan hari Isnin hari ini.
0: Okey, permulaan baharu, minggu baharu terus bersemangat dan alhamdulillah kita lafazkan kesyukuran terus lagi diberikan peluang untuk memperbaiki kehidupan kita hari ini.
1: Ya, itu sudah semestinya. Kita mengharapkan juga apa jua kita rancang, apa jua aktiviti kita pada hari ini, sama ada kerja ke kan. Semoganya baik-baik saja dipermudahkan semuanya.
0: Itu yang kita harapkan. Dan seperti biasa kami di Labuan FM,
1: ya,
0: terus menemani anda setiap hari. 13 jam kami bersiaran di Labuan FM inilah ya.
1: Ya, seperti biasalah memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda. Dan 6.15 minit pagi nanti, seketika nanti, ada perkongsian Mutiara Hadis untuk hari ini.
0: Ya, dengan tajuknya Doa Mohon Keampunan.
1: Ya, kita dengarlah seketika nanti. Jadi pada anda kekal bersama-sama dengan Labuan FM di frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan dengarkan, ini dia Salam Padian.
0: Ceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afendi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon keampunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah aku doa yang aku boleh baca dalam solatku. Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah suatu tuntutan kepada kita sebagai hamba yang lemah. Antara tempat untuk berdoa ialah ketika sujud dengan lafaz doa dalam bahasa Arab serta berdoa selepas salam. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ialah doa memohon keampunan di atas kesilapan dan kesalahan sama ada disedari ataupun tidak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Marilah kita menghafal dan mengamalkan doa ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Ya, Zina Kal sendiri membawa kita ke pukul 6.22 minit pagi surat ketika ini.
1: Yang penting anda tidak bersendirian.
0: Betul.
1: Kerana anda bertemankan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Itu sudah semestinya. Kami menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti menerusi segmen Salam Padian untuk hari ini.
1: Jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada anda. Selamat pagi, selamat hari Isnin. Orang kata semangat yang baharu lagi hari ini.
0: Kadang-kadang mood kan, mood yang hujung minggu terbawa hari Isnin ni, kita lupakan itu. Itu
1: betul.
0: Hanya sekitar lama.
1: Begitu, jangan difikirkan sangat.
0: Kan?
1: Kita nak Isnin ini yang permulaannya adalah yang baik-baik, fikirannya pun adalah yang positif.
0: Ya, kita nak yang aktif dan juga yang memberi kita motivasi dan inspirasi, dan juga semangat. Ya, okay, dan 6.30 minit pagi nanti seperti biasa kami akan kongsikan kepada anda berita pilihan SRI dan rujukan kami benar, tepat dan dipercayai semestinya portal berita RTM.
1: Jadi semestinya kami akan kembali seketika nanti. Terus dengar ini dia
0: Labuan FM,
1: suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda dan semestinya benar, tepat dan dipercayai.
3: Seperti biasa, dua perkongsian berita pilihan SP kami nak kongsikan, kami nak bawakan kepada anda pagi ini.
2: Ya, dan untuk berita pilihan SP yang pertama mengenai dengan keadilan dan ihsan tanpa mengira kaum, teras dasar kerajaan madani, yang mana prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan serta dasar kerajaan tanpa mengira kaum, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan langkah itu bagi memastikan manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara saksama oleh seluruh rakyat. Dan menurut beliau, pertumbuhan ekonomi semata-mata tidak memadai sekiranya hasilnya tidak diagihkan secara adil kepada rakyat yang memerlukan, dan setiap langkah dan keputusan kerajaan perlu mengambil kira kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial yang menjadi tunjang pembangunan negara. Dan ini isu keadilan sosial, kesamarataan dan juga kesaksamaan, itu tujuan dan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak, dan kita perlu memikirkan bagaimana menjana pertumbuhan, katanya. Dan itu menjadi satu kewajaran. Nah, tetapi bagaimana hasil pertumbuhan itu diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, ia tidak memaknai kemerdekaan, demokrasi maupun pertumbuhan itu sendiri. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial, kata Perdana Menteri ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad. Dan Datuk Seri Anwar menjelaskan juga, konsep keadilan tidak boleh ditafsirkan sebagai layanan sama rata kepada semua pihak tanpa mengambil kira perbezaan keperluan dan juga kedudukan. Dan katanya itu pendekatan sejajar dengan gagasan Justice for Fairness yang diketengahkan oleh ahli falsafah politik John Rawls, iaitu keadilan yang memberi peluang kesaksama kepada semua berdasarkan keperluan dan juga keadaan masing-masing. Oleh itu, katanya, bantuan dan peruntukan kerajaan perlu disalurkan berdasarkan keperluan sebenar agar jurang pembangunan dapat dirapatkan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Kadang-kadang dalam wacana dan naratif politik negara, keadilan ditafsirkan mengikut negeri atau kaum, padahal itu mesti berdasarkan keperluan. Jika sesuatu kelompok itu ramai yang miskin, maka mereka perlu diberikan perhatian. Sebab itu, kalau tengok majoriti kemiskinan negara kita, majoriti masih Melayu. Daripada kelompok India ataupun orang Ulu yang miskin, itu mesti kita tangani, katanya. Dan sebab itu, saya ingatkan tentang apa makna keadilan dan ihsan itu sangat penting. Itu menurut Perdana Menteri.
3: Okey, dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini. Kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam atau Minggu Epidemiologi 23 berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Dan menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit berkenaan, khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat, yang mana Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh pelaksanaan program komuniti bebas denggi yang memberi tumpuan kepada pembentukan persekitaran sihat, pemerkasaan komuniti serta penglibatan seluruh lapisan masyarakat, yang mana beliau Beliau berkata demikian menerusi sidang media selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Denggi ASEAN, Hari Malaria Sedunia dan Gotong Royong Mega Peringkat Kebangsaan bersempena Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS 2026 di Dewan Masyarakat Menggatal Sabah. Dan pendekatan Behavioral Insights digunakan bagi menggalakkan perubahan tingkah laku rakyat supaya amalan menjaga kebersihan persekitaran dan menghapuskan lokasi pembiakan nyamuk menjadi budaya harian, bukan sekadar dilaksanakan ketika kempen atau gotong royong berkala. Dan kejayaan usaha membanteras denggi memerlukan kerjasama semua pihak bagi mewujudkan komuniti yang lebih sihat dan bebas denggi.
2: Ya, itu dia berita PSP yang dapat kami kongsikan kepada anda, dan rujukan kami menerusi portal berita RTM. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info ataupun apa saja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul. Ya, kalau tidak pasti,
3: jangan kongsi.
2: Baik, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula ramalan cuaca, info cuaca kepada anda.
3: Betul.
2: Menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
3: Jadi jangan tukar frekuensi, terus dengarkan ini dia.
2: Salam padian.
3: Menceriakan pagi anda.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: One fire! One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, info cuaca untuk anda. Bawa payung atau kacamata. Yang penting kita rancang senyum seharian.
1: Okey, kita nak kongsikan lagi kepada anda info cuaca hari ini.
0: Dan semestinya rujukan kami menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan dua info cuaca yang akan kami kongsikan kepada anda.
1: Okey, kita mulakan dengan cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini.
0: Ya, baik.
1: Isnin 15 Jun 2026, pagi ini diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Diramalkan tiada hujan sebelah petang nanti, dan sebelah malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat, ya, dengan suhu minimum di Labuan hari ini 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi hari ini di kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana diramalkan pagi, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah tenggara, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, jadi sekali lagi demikian tadi ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Yeah.
1: Kita terus mengharapkan permulaan minggu baharu hari ini adalah yang terbaik untuk kita semua.
0: Ya, yeah, betul. Itu kita harapkan juga. Okey, yang memandu fokus dengan pemanduan anda yang sudah pun mula dengan perniagaan, laris manis untuk anda selalu.
1: InsyaAllah.
0: Yang berserapan, selamat berserapan untuk anda, dan juga yang mungkin yang tengah bertugas macam kami, selamat bertugas untuk anda. Senyum-senyum, ya.
1: Begitu. Mesti kena semangat selalulah, ya.
0: Betul. Okey, kami di sini masih lagi menemani anda, yang pastinya Syima Hebri akan menemani anda melalui segmen Salam Padan sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Dan tepat pukul 7 pagi, kita akan dapat dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
0: Ya, yang kami sambung siar menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan kami akan kembali menemani anda memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik kepada anda di jam yang kedua seketika nanti.
1: Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus dengar.
0: Ini dia Salam Padan.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Farah tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan.

0: Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lubnan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen Luar Negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni kita sibuk soal pilihan raya, padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya masih. Kalau tidak, kena tak apa. Tapi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan mufakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini, jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
2: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Datuk Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpasikan tiga fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha melepasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin.

0: Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fauziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
1: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dato' Dr. Fauziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
2: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan timbalan yang dipertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
3: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama. Mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda dua sama dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan Kapten Pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rematan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E juara 4 kali, Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 4 maut dalam serangan udara di Kem Pelarian Jabalia di utara Gaza. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disuting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, 7.19 minit pagi sudah ketika ini. Kembali bersama-sama dengan Hebri Shima pagi ini.
1: Ya, masih lagi bersemangat. Tak nak ada yang mengantuk-mengantuk. Walaupun orang kata tengah menikmati, melayan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026.
0: Betul. Kalau kita tengok semalam punya keputusan sudah pun dikeluarkan. Telah dikeluarkan. Yang mana kita tengok dapat kita saksikan juga ya. Perlawanan yang begitu sengit antara negara-negara yang bertanding semalam.
1: Betul. Dan seawal pagi tadi, pertemuan di antara Jepun ya.
0: Ya, betul.
1: Jepun dan juga mana tadi? Belanda. Dengan keputusan seri 2-2.
0: Wow.
1: Okey, terus lagi kita nak mengwar-warkan kepada anda nanti dari semasa ke semasa lagi jadual perlawanan, cerita-cerita menarik di sebalik Piala Dunia 2026 ini ya.
0: Betul. Yang pastinya juga kami di sini RTM akan memberikan anda siaran langsung menerusi platform RTM Click dan juga MyTV untuk saluran TV OK dan juga saluran TV Sukan RTM.
1: Semestinya. Dan kembali bersiaran jam yang kedua dalam segmen Salam Padian pagi ini, edisi hari Isnin 15 Jun 2026.
0: Ya, semestinya. Dan 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama-sama dengan anda juga, bersama-sama dengan Tuan Rizal Rashid ya, menerusi slot Chill and Charge dengan tajuknya hari ini, telefon selalu kita charge. Kita bila lagi?
1: Betul. Telefon kita selalu charge. Diri kita bila lagi?
0: Kita akan dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan kami di sini dan dengarkan. Ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, kali ini topik kita adalah telefon kita selalu charge, diri kita bila lagi? Okey, tuan-tuan, pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian kan, cuba kita fikir sekejap. Kalau bateri telefon kita tinggal 5%, apa yang kita buat? Mesti kita mula charge. Kalau bateri laptop kita merah, kita pun cari plug. Kalau power bank kita habis, kita charge semula kan. Tapi soalannya adalah, kalau kita, diri kita sendiri, bateri kita tinggal 5%, tenaga kita, emosi kita dan semangat kita, adakah kita berhenti dan cari charger? Okey, mungkin ada orang tanya, kita ni kan, macam mana kita mau tahu kita ni perlu charger ataupun tidak? Kalau bateri ataupun handphone kita ada simbol merah, ada warning, ada percentage. Tapi kalau kita sendiri, bateri kita sebagai manusia ni, apa ciri-ciri ataupun apakah tanda-tanda kita punya bateri sudah weak? So, untuk makluman tuan dan puan, sebelum saya mau kongsikan dengan anda semua apakah tiga cara untuk charge diri kita, saya mau kongsikan dengan tuan dan puan tentang apakah lima tanda-tanda kita punya bateri diri kita ni perlu di-charge. So, yang pertama, tanda-tanda yang pertama adalah bila kita mudah marah. Jadi maksudnya kalau kita mudah marah ni, kita perlu charger lah tu. Yang kedua, kita mudah terasa hati. Walaupun orang tu tak mean apa-apa pun, tiba-tiba macam, "Uish, kau ni cakap pasal aku pula kan?" Gitu. So, kita mudah terasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, kita hilang motivasi. Yang keempat, kita susah mau fokus. Dan yang kelima, kita cepat penat walaupun kita tak buat kerja berat. Sekali lagi saya ulang, ada lima tanda-tanda yang menunjukkan kita perlu charge diri kita. Yang pertama, mudah marah. Yang kedua, kita mudah terasa. Dan yang ketiga, kita hilang motivasi. Yang keempat, susah mau fokus. Dan yang kelima, kita cepat penat walau kita tidak buat kerja berat. Jadi kan, tuan-tuan, kalaulah contoh kita ada mungkin satu ataupun dua daripada tanda-tanda ini, ataupun kelima-lima tanda-tanda ini kita ada. So, kita perlu charge diri kita. Soalan dia adalah, macam mana mau charge diri? Untuk makluman pendengar-pendengar Labuan FM yang saya hormati sekalian, kalau kita mau charge diri kita ni, dia ada tiga kategori charger. So, apakah tiga kategori charger ni? Charger yang pertama, ataupun charge yang pertama, kita kena charge kita punya fizikal. Charge yang kedua adalah kita kena charge kita punya emosi. Dan charger yang ketiga adalah charge kita punya spiritual. So, bila kita sebut tentang charge fizikal, apa yang kita perlu buat untuk charge fizikal ni? Yang pertama, kita kena cukup tidur lah. Yang kedua, kita kena minum air banyak. Dan seterusnya, untuk charge fizikal, kita kena bergerak ataupun berjalan. So, kalau kita mau charge diri kita ataupun fizikal kita, again, tidur cukup, minum air dan bergerak dan juga berjalan. Dan bila kita sebut tentang kategori kedua, iaitu charge emosi, macam mana kita mau charge emosi kita agar bateri emosi kita bertambah bagus? So, antara benda lain yang kita perlu buat adalah kita jumpa dengan orang-orang yang positif. Dan seterusnya, kita berbual dengan keluarga serta sahabat kita. InsyaAllah, kita punya emosi akan di-charge, insyaAllah. Dan yang terakhir adalah charge spiritual. So, charge spiritual ni, macam mana kita membuat? Kita solat, kita berzikir dan bersyukur atas perkara-perkara kecil. Jadi, tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, kalaulah kita rasa bateri kita sudah mau habis, so ada tiga kategori charger yang kita perlu cari. Yang pertama adalah charge fizikal, yang kedua adalah charge emosi, dan yang ketiga adalah charge spiritual. Dan untuk charge fizikal ni, tidur cukup, minum air, bergerak atau berjalan. Dan charge emosi, jumpa orang-orang positif, berdual dengan keluarga dan sahabat. Dan charge spiritual, solat, berzikir dan bersyukur atas perkara kecil. Jadi sebagai kesimpulannya, telefon kalau tiada bateri, kita charge. Tapi kita sebagai manusia, kalau tiada bateri, kita pun wajib charge. Jadi semoga perkongsian saya memberi manfaat, dan mudah-mudahan kita akan sentiasa menjadi individu yang mempunyai energi dan bateri yang sangat luar biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Charge di Labu.
1: Ya, itu dia tadi topik mengenai dengan chill and charge. Telefon kita selalu charge diri kita bila.
2: Tadi dah dengar tadi perkongsian Tuan Rizal Rashid, ada tiga yang perlu kita charge tu kan. Jangan telefon je kita nak fikir nak charge telefon, nak charge telefon, tapi diri kita lupa.
1: Lupa kan.
2: Apa tadi? Fizikal, emosi, spiritual.
1: Itu antara tiganya lah perlu kita charge ya. Bukan handphone sahaja.
2: Betul. Jadi semoga pagi ini charge-nya adalah bateri full semua. Malumlah hari Isnin kan.
1: Betul.
2: Bateri macam, kita full.
1: Dia kalau hari Isnin ni memang macam tu lah tu kan. Tapi jangan lupa ya, walaupun kita rasa macam menjadi bebanan untuk bangun ke kan, diri kita juga perlu di-charge dengan rehat tidur yang cukup juga.
2: Semestinya. Ingat, Isnin ini bukanlah sebagai penghalang untuk kita, tapi betul, satu peluang untuk memulakan sesuatu yang lebih baik.
1: Itu sudah semestinya. Jadi kita mengharapkan yang baik-baik untuk sepanjang hari ini dan juga yang manis-manis berlaku ya sepanjang hari ini.
2: InsyaAllah. Dan kami akan menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Hari Isnin kita akan sibuk sikit. Hari ini kita akan live di TV1 menerusi Selamat Pagi Malaysia juga.
1: Mana kita digandingkan bersama-sama dengan Nasional FM dan juga Langkawi FM ya.
2: Okay. Ini. Hari ini dengar-dengarnya kita akan bercerita mengenai dengan bola. Nanti kami akan perincikan dengan lebih lanjut nanti dalam 8.30 pagi nanti.
1: Ya, lebih kurang macam itulah. Jadi kekal bersama-sama dengan kami. Anda boleh sertai kami juga menerusi live TikTok ketika ini.
2: Ayo.
1: Kita boleh berinteraksi di sana. Dan juga gambar pun sudah kami muat naik menerusi page Facebook 8FM dan juga Instagram.
2: Okay.
1: Tinggal kita nak tunggu Min lagi ni. Apakah topik Selamat Pagi?
2: Cepat-cepatlah Min eh. Sehari Isnin dia kena cepat, pantas sikit Min.
1: Dia pantas sikit Min.
2: Okay.
1: Okay, baik. Apapun tuan-tuan, kekal bersama-sama dengan yang bersama menemani anda dan dengarkan ini dia. Selamat Pagi.
2: Ceriakan pagi anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Fora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self-Reward ke Self-Sabotage 16 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Sin Satu Suara dengan arti emklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti emklik betul-betul percuma.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami menerusi segmen Salam Padan untuk pagi ini. Terima kasih, Min.
3: Terima kasih. Awal tadi dia dah kemas kini topik Semang Pagi. Menantikan respon rakan-rakan pendengar kita.
2: Awal tak kalut, kata Min.
3: Alhamdulillah. Ya, apa cer pagi ni cuman. Baiklah, kita akan kongsikan. Ini dia topik Semang Pagi hari ini.
2: Okey, yang mana mengenai dengan darah, ya.
3: Darah.
2: Darah. Jenis darah lah.
3: Okey, jadi pagi ni kita nak kongsi kepada anda. Nak tanya kepada anda lah, Min. Bertanyakan kepada anda, adakah anda tahu kumpulan darah anda?
2: Jadi boleh kongsikan. Ada yang tak tahu juga, ada masih yang tak tahu ke jenis darah apa?
3: Sebab kita kongsikan topik ini hari ini sebab semalam 14 Jun merupakan hari penderma darah sedunia.
2: Yang mana setiap 14 Jun ya, kita ada sambutan hari penderma darah sedunia. Dan untuk anda semua, jom antarkan respon anda menerusi ruangan komen di page Facebook Rabuan FM dan juga dekat TikTok ketika ini. Anda, adakah anda tahu kumpulan darah anda? Kongsikan.
3: Kongsikan bersama kami. Nanti kami bacakan.
2: Ya, kalau macam saya, saya O plus.
3: O plus. Oh, sama lah macam Zamil.
2: Zamil sama. O positif.
3: Mina, darah saya positif jatuh cinta. Saya risau.
2: Ku sayang kamu. Rindu kamu.
3: Buku merah saya hilang. Bukan buku merah.
2: Buku merah jangan lupa bawa kalau mau pergi derma darah.
3: Okey, jadi adakah anda tahu kumpulan darah anda? Kongsikan bersama-sama kami. Kami akan bacakan. Macam Min katanya, Min darah jenis
2: macam tu, Min. Apa Min? Negatif positif?
3: Cukup lah dia beritahu tu je.
2: Tak tahulah tu negatif positif tu, Min.
3: Saya darah muda, cuman tiba.
2: Nampak muda tu, sangat.
3: Dekat perkataan lah. Cuani, darah manis katanya.
2: Darah manis. Ini pakai pengantin ke ni? Risau saya ya, darah-darah anda semua, rakan-rakan kita dekat TikTok ni.
3: Okey, ingat ya, kumpulan darah anda. Jadi kongsikan bersama kami, nanti kita akan bacakan. Dia tak banyak kumpulan darah ni kan.
2: Betul, dia ada O negatif, positif, AB
3: kan.
2: Macam tu.
3: Hazelmi darah tinggi, biasalah. Gaduh dengan ayang memang darah tinggi sikit lah ya. Okey,
2: sekali lagi adakah respon anda ya? Terus ruangan komen di page Facebook Labuan FM. Dan tepat pukul 8 pagi nanti kita nasihkan sebentar.
3: Baik.
2: Bilik berita awal semasa Labuan FM untuk sama-sama kita ikuti Warta Pagi.
3: Kami akan kembali selepas ini. Pastikan anda terus dengar. Ini dia
2: Salam Padian,
3: menceriakan pagi anda.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.